0: sa himbahan bos kada zane kat vinasi osuau tumoy mo pinay ko am na bay na jam ko vahu duwang padam tahu minute do dong sebab na di dai pagun ta ko am ko ang habi do 2 pa minute ko dai da babazan panakan hosau talaw minggu di titam nay ko isa pa dati yo pamahavan do taimon ko mantok do babazan ta ko dong sebab di sai da titi kinang ta ko hello kopi bosian.
1: Halo, Kopi Vosian, kumaha diau di Jepet.
0: Kopi Vosian, kumaha diau, saya gitu itu penai.
1: Izawi, Jonis Mansatil, matahari kampung lebak Cinarut.
0: Jonis Mansatil, baik. Zia, nak dati Tovi, nak kosa dati di pohon busta pason, tapi naik, bah, main lah.
1: Nah, sodan, Pit. Kita nak sebut kumaha diau.
0: Kan lagi kumaha diau.
1: Kumaha di, maksud kumaha di Abdul Malik. Pius Jutel, kumaha beda sahabat, tapi, apa, HKN eh mazal kerana tina gas di nombor mengari sihat lah om kemana gini Benjamin Balating Joseph Pan Kisni Lebi Swimmin Madis Japani Justin Tadis Simon Justin Mark Paul Baklin Liv Marcellus Dunlim Jasrin G Rolis Mitel Peter Nika Ahmed Manggil Malaysia Galus Clarice Bittini Lajibin Om Richard Leginan. Om yang baik pasti kemari ada kopi pesan ada. Tunggu sebab dalam minggu. Ihon lepet.
0: Ketemuan dan kemari dia tapi naik dia. Nak
1: Om ni agak apa?
0: Om ya tapi nak kau ngabi. Om ya no pemahaman do tauvi. Nak kau sudah tahu mau aku dah mentak dah. Babazan tak kau dah tunggu sebab itu babazan penakan hozo tadau minggu. Mentan di no ada itu pedi kisah mau bawa zaman atau kau ketua dan kemasa baby tapi naik tambahut di no sifat do minano telefon ada itu studio mentak dati di aw no sifatan do minano mau telefon dia suka dah kau kuvai kau tapi naik kau pasak kau dah mungkin lah kau dah bawa zaman mega diti dati kita dah kau tahu om lagi tadau minggu kau dati kit minggu. Om Dufo, Hozo Tauvi, mentak udah keseimbangan atau kau udah nung suwab diti babazan do penakan Hozo Tauvi Minggu. Hozo mentadi Felix Don, hangatku, dait keseimbangan do bos kadazan.

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 现在起丢掉坏情绪，快乐需要重新来定义。
2: 沙巴 VFM 你的凉拌。

0: 你是我的凉拌，
1: 全场动作必须跟我整齐划一，来左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹，走起，
0: 也是他的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Dongkem tinau. Dongkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting, download Bido RTM. Klik Penek B, saluran radio kesayangan B. Dukun biasa, Sabah VFM. Siaran sama. Nimpon dekat pukul telu. Ngabut, enam ke.

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Allah Subhanahu wa taala maran anu bermaksud bege beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjion sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
3: Betiu posokno solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau nai.
4: Allah

0: Nilai-nilai murni sedong ko pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum ko berbelanja ngurus kewangan engko alap berjimat ko peniat berbelanja berlebih-lebih nuta nafsu ti seterusnya betutur engko sopan ko pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong seterus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun titi muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kok pan dong buar-buar.
1: Macam-macam urusan yang berbuat tak diam kita gagau kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih so utama ni tak jomo-jomo no kansang labangan kita
2: ada kata bersama tak
3: nandri
4: thank you
5: gracias. Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
8: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
9: Walau yang penbahasa anu tunuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit jo, bersyukur no kok ucap terima kasih.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Peranak Diki anu kansang penatkan ko makanan anu mamis akan ketagihan de reso mamis kolemo pelemokan ku ko terua penyakit akan lebih aktif ko nyak tekawan atau kejogo oleh masalah keteratan ko buh import dari reso akan terganggu nyak kolek namalan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk kemanyuan ku anu saka tak bangun tu.

0: Dungkum tinau, dungkum kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Lido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dukum yoso Sabah BFM siaran sama limpo dekat pukul telu ngabut enam kemam.
1: Tips ngelag anak teklipat diom kerita. Tagu te peringatan ta pengentanan beluang kerita. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kerita. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganya teko tarumak tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telefon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.
2: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
0: Karan sama.

0: Gokam. Dong lupa mekali siaran sama ala pana. Pukul telur ngabut 6 kemuang. Terima kasih.
1: Penentuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan orang bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong buka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ati jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Suruhanjaya Komunikasi Komuniti Media MCMC dengan hak nombol akaun media sosial pengan peranak endia umur 10 tahun. Yang makni ngoton untuk kepastian pengan peranak anun umuran endia 10 tahun nyak muka akaun tak media sosial. Itupan dia mengelagan pengan peranak jadi mangsa pengakalan antawa skema kopan jenayah seksual.
3: Nonom adab diam diri bangan anak-anak. Endok ngejogo batas sebetak berkawan tak ala maya. Ngelak muat perkoro anu ngelebihan batas adat budaya kok nilarang le ugama. Ingat, makai media sosial untuk merak kalapan. Gekok mebuk isu perkauman, ugama kok rojo.

0: Nilai-nilai murni sedong kok panpengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali suntuk kalapan yang buli tu tanti gaya lum kok berbelanja ngurus kewangan engkau alap berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti setarus ni betutur engkau sopan kok pandong melanga diri sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo dong dong dong setarus ni muat no keputusan metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimun pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk menjaga kesihatan kopan dong buar-buar.
1: Mimi, boy no ko nalepon siom-siom-siom Bidak makin menaik boy tu tau. Bidak kan teko no baik gabak tu tak kita. Nyak boleh no kita peluak tu. Ai terkurung no kita teruak baik gabak tu.
2: Ai no yang baru si aku telepon tak siam-siam-siam.
1: Jadi? Iya no yo marak.
2: Baragai okey jo. Tabangannya akan teko. Jadi, mesimpon-mesimpon no untuk pindah barak gesi.
1: Ai? Jo. Sanang bana pana.
2: Jo yang telepon siam-siam-siam jo. Nyan upaya ngingoton nombor-nombor lainnya sebab paling-paling pun telawan gay oron, alamat rumah, jenis kecemasan. Jo. Pun untuk kepastian jo pene. Sebab paman kita telepon tak siam-siam-siam, maklumat dokon oron engkau penalamat tu biasanya otomatik te etrati gay. Lagipun kita cuma meran gay pasal liut jo. Tarus no gay nambung ngogota APM ataupun bumba. Ni ano paya kita telepon balik-balik?
1: Bana pan ko? Nelepon jo siam-siam-siam amun run kecemasan. Lagipun amunnya run kredit. Boleh pan nelepon siam-siam-siam Mimi, besimpon na bege. Sekarang run biduk penyelamat teko ngendok kita.
2: Yes, boss.
3: Ikut bana kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat na aku tu. Kereta tu pan suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
4: Nelarang make lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen nenda, kau boleh senaman le pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
5: Terima kasih kerana muan lantar kenderaan kecemasan. Dinakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap bana.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

Ya, dan akan dibongkasi kakal bersama Malaysia dan sama Al-Labbanah 4 bulan Oktober 2026 bersama Kok Lo Ahad tak kemab tu. Kita bersama lagi diam siaran sama Al-Labbanah. Yen abar. Harapan ku bangun dinakan yang sedang bersama Malaysia. Bersama ngendak kami tak live TikTok tak kemab tu. Senang-senang atas selalu. Okey, terima kasih. Kena menit siaran sama Kopan Malaysia siaran sama minggu-minggu jekam yang sedang diam pelanan mungkin. Palap-palap diam pelanan selalu yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bercuti-cuti, selamat bercuti-cuti kok. Yang sedang boleh muan berita selalu muan lagu kok. Nanti muan berita. Okey, berita Ian. Ian pun Ian abar bangun dinakan-dinakan titak tuaran. Sihatkah Jomo tuaran? Jomo Kota Blut, Jomo Pitas, Jomo Kota Marudu, Jomo Kudat, Jomo tuaran. Tuaran boleh nak kok. Jomo Keningau, Jomo Tawau, Jomo-jomo lah yang sedang bersama Mekali siaran sama. Amun kami ingin ngendak live, ogo bijo live eh. Komen bijo abar-abar mungkin un ingin kongsi bi, ataupun salam-salam mungkin un yang ingin binoso, ataupun un yang un yang ingin maku lagu. Boleh pun ngendak kami tak live, boleh pun ngomen tak live eh. Atau pan ogo bijo tak Facebook kami Sabah VFM amun Facebook. Boleh pun bersama mekali tak siaran Astro, tak siaran Wow Pituk Kosong. Kok pan tak My TV tak siaran Pituk Kosong Wow. Okey, yang sedang ngendak tak live tu dong lupa untuk terus tap-tap screen. Kok pan share-share lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kiti bertiru. Untuk daya ganti bersama, komen bijak okay? Lagu-lagu yang paku bi macam dilau kiti. Iko bana maku lagu dau-dau kok. Oh, mungkin gak ngintam masa dau-dau ataupun mungkin yang tu ingin healing-healing kok lagu, ingin galau-galau kok lagu kok. Jadi komen bijak lah. Okey, terima kasih Cece, Mitu, Mitu pun tak Jeff. Salam tujuku tak kak ku batik kok ngak ku Haikal kok guruku Mesuding kok Lempunga mengam kali ku nate ya. Amun salam maaf lah okey. Amun salam maaf lah sebab kadang aku moso nuta ejaan ne jo kok. Amun salam bo salah laling ni kok, tapi amun bana bo syukur alhamdulillah. Barang dinakan tim itu salam tujuh kutak bangan dinakan kutak kampung Terayung. Yang abar jomo Terayung. Mitu lagi bak orang ni. B-U-C-K orang ni bak. Pebana titik. Pebana titik. Ngam DJ thank you. Somo-somo. Ling orang putih no bangan dinakan-dinakan itu. Thank you. Un lagi bangan dinakan-dinakan ti. Dinakang. Dinakan-dinakan titak dembilak selang eh. Kok kerja tio-tio mensari. Doa tiga semoga murah rezeki gai. Kok teko ngurung sin. Kadang-kadang un ngurung sin untuk muat rumah. Un ngurung sin untuk muat bilik. Un ngurung sin untuk nambah ekjos mutu. Un ngurung sin nambah nge-modified kereta. Un ngurung sin untuk kawin. Un ngurung sin untuk tunang. Un ngurung sin untuk bina nanta keluarga yang emak kok. Un ngurung sin untuk coba sambung video ayat tu. Aku kerja ngurung sin untuk untuk Ian. Coba kamu ngomen dok. Coba kamu ngomen ngurung sin sebenarnya untuk Ian. Amun bagi kam lah kok. Un yang ngurung sin untuk kawin kok. Un yang ngurung sin untuk mendo. Un yang ngurung sin untuk muat rumah. Indu barat ni ngurung sin untuk meli kuda. Wow, inan baru no. Amun jom pandai meli kuda, ya meli kuda no tak kok. Amun yang nak pandai menik tu pian. Amun kiti penik kuda pian. Ini itu lagi untuk mak yang barani, untuk mak yang. Lagi. Untuk Sian, kam ngurung sin kerja untuk Ian, untuk Sian. Kok un yang itu lagi nu tamu besar DJ. Saya kerja untuk keluarga barat ni, untuk saya sendiri. Itu pun untuk adik-beradik DJ, untuk mensampai belanja sampai cukup buan. Ngurung sin untuk mayat kereta. Ngurung sin untuk mekelum anak endo. Untuk bujangku. Bujang.
untuk anak-anak buah kau keluarga. Lagi untuk Sian lagi. Sin, ngurung Sin tu sebenarnya ni untuk Ian. Okay. Cuba kamu komen tak tidak Sian-Sian itu tak diam live di itu. Boleh cuba tati orang-orang game itu. Amun Jomoto untuk naik haji. Mana? Untuk masa dua. Ya. Yeah. Okay. Betiru segmenti ngurung Sin untuk Ian. Okay. Lagu, I know sedia aku lagu-lagu. Tapi jawab bidak soalan tu. Ngurung Sin untuk Ian. Amun kam. Okay. Barat dinakan tim itu pemendo. Munun dendo, penendo, bamendo. Notek kau. Amun yang nyawun tu, Pian. Untuk nutup buat Jomo yang nerita niat tantu. Niat tertutup nu buat Jomo kok sin dinakan. Tutup nu kok besi apa niat tutup buat Jomo. Sebenarnya ni untuk nutup buat Jomo tu. Niat teko. Pina beren. Sebab gai pun akan malek. Jadi bila gai malek ni gai niat bertutur. Jadi selagi gai ben buat, memang gai sentiasa akan bertutur. Bertutur yang alap-alap pasal kiti. Mungkin on yang ni alap tapi ni yang ini. Kok? Nantu lanti elan gai. Dong kiti ngito jomo sanang, kiti pun dangki ingin sanang. Tapi amun kiti ngito jomo sanang, kiti pun ingin jadi sanang. Iyalah, sien pun yang ingin sanang kok. Tapi kadang-kadang bila kiti ngito jomo sanang, kiti bardangki, pikir kiti pun like melabuk jomo tu. Sanang bana yo tau. Mendagang buek tebu pun boleh sanang tau. Kiti tu mendagang kereta niak sanang-sanang tau. Sebab kiti ngebanding-banding diri ti kok jomo. Kok niak terhati ti susah jomo sanang tu pian. Niak terhati ti jomo susah tu pian. Kok kena yang sanang niak semestini iyo sanang sebana ni. Yang susah tu niak semestini iyo susah sebana ni. Kok kadang-kadang jomo sanang ingin pun ngendak tak jomo susah. Tapi jomo susah pun ingin ngendak tak jomo sanang. Tapi niat terhati ti bahawa belanan ti tu aino niatur. Inantu mungkin inantu kau akan kajap jo sanang mau ni kau susah. Niat terhati ti kau. Inantu kajap ni kau susah mau ni kau sanang. Niat terhati ti. Tapi sangkan dong kita berhenti doa. Berpikir yang alap-alap. Bertutur yang alap-alap. Kau pun muat alap tak jomo. Insan pun jomo ni alap kita. Jo pikiran ti. Okey, baik ni kiti tutur jomo. Baik ni jomo dangki kiti. Baik ni jomo melabuk kiti. Baik ni jomo metruak kiti. Baik ni jomo mepediatai ti. Kena ian yang berbuat jomo, tak jomo lain. Enopan yang akan terkolek ni. Sendain no. Amun kamu nak bersoyo, sendain biji no kang. Sendak biji no kang. Kok? Sendak biji no, bana-bana tu. Sendak biji no. Jomo yang ingin ngito jomo sanang. Jomo yang pedi atai ni ngito jomo sanang. Jomo yang dangki atai ni ngito jomo sanang semesti ni. Sebanan iyo ingin jadi jomo eh. Kok? Jadi bila kita ijo ngito jomo sanang, alhamdulillah mudah-mudahan pan aku jadi bege. Kok? Kita jomo lebih alhamdulillah mudah-mudahan aku pun bengen bege. Bege. Bege baru alap. Baru no yang harap apa aku paku tu kulek ti. Tapi bila kita ngito jomo bengen kuda, kita pun ingin meli kuda. Bila kita jomo ngendak ngojomo meli mesin basuh, kita pun ingin meli mesin basuh. Bila kita jomo ngito jomo makan ngendak jomo mangan peranggi, pentungan ti pedi atai pian yang dinakan. Jadi dong sedang kidangki atur ti pelanan ti diri ti di, diri ti jo. Kok dong ngesutan jomo lain, insyaallah momonya alap-alap yang paku dia akan ngogong kita. Jadi kunci ni yono SABAR. Sabar, pandai. Pandai bangan dinakan tu. Kok jadi ingat bi bana pasannya. Belagu kita.

Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana. Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala bana. Pukul telur

0: Assalamualaikum Lina Khan, Yan Abar.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Lina Khan, Mitu kan bakalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Ing pungkur amun beko kon ningali ngau manggil doktor telong direngot nak no teko betutur amun rat nasib papayung ubur-ubur.
1: Kang seperti mule muape amnya pindah kule bitu pindah mau telpak di kawe. Bajo minor lagi eh. Kalau kalau pantun seru ni. Amun pene bimaku. Ngoja babakale eno den bimaku.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Sabah catat 2.6 juta ketekuan pelawat ngabut Ogos. Usaha ngelagan jerebu pinalap. Assalamualaikum, ko salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Sabah ngerekod 2.6 juta ketekuan pelawat untuk tempoh waumbuan bok-bok tahun tu. Jumlahnya ngerangkum dikau titik dikau juta pelawat antarabangsa ko pan dikau titik 5 juta pelawat domestik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Mara, ketekuan Mekituan Sabah terus jadi tungan penean pelancong lekat diam kok meluar negara. China kakal sebagai pasaran antarabangsa engkau lebih 500 ribu ketekuan tinutan Singapura, Australia, Eropah ke Jepun. Sementara pasaran domestik Mekituan pertemuan 2 titik dikau pedatus entedoni kejadian tunggak penting industri pelancongan tak Sabah. Beliau bertutur ngerasmian Ritma Kinabalu 2026 tak padang merdeka Kota Kinabalu. Ucapan ini binoso oleh pembantu menteri tak ketua menteri Datuk Johniston Bangkuai. Nur Datuk Seri Haji Ji perintahlah terus muan pengendaan terodop isu tambang ko kesediaan pemeliangan anu buli mesokan pelancong. Tedoni mengkulek sasaran 4 juta ketekuan pelawat tahun tu. Dia Majlis Anu Somo Datuk Seri Haji Ji Maraan, pelancongan budaya terus binaan pengendaan lebih sebagai antara tarikan bok-bok tak Sabah. Keunikan budaya niyakinan buli narik pelancong domestik ko antarabangsa ngogo lato. Pelancongan budaya anggek kojok sekadar mengkilau warisan latak peringkat antarabangsa tapi muka peluang ekonomi tak masyarakat setempat. Engkau usaha melioro ko malap seni budaya perlu pinerun engkau berterusan. Datuk Seri Haji Ji Mara kerja semua erat antara perintah persekutuan ko perintah lat penting dia mengepastian warisan budaya terus ni jogo lek generasi mura. Kekuan etnik ko warisan seni budaya Sabah ngeru aset pengen nilai langah untuk peneluak sebagai identiti ko keunikan lato. Tedoni malap produk pelancongan berasas tak budaya engkau selaras agenda Sabah Maju Jaya. Pendidikan tahfiz perlu pinoyoh engkau mesemimon gek kok jot diam bidang hafazan kok ilmu agama kok pan akademik teknologi kemahiran kok pan kepimpinan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Mara, pensikotan seimbang penting untuk meluak generasi Al-Quran anu kuku hafazan ni. Cemerlang diam pelajaran kok pan pengen kemahiran untuk numbang tak masyarakat. Beliau nut maraan kerjasama strategik antara institusi tahfiz, institusi pengajian langa ko agensi perintah ko sektor swasta untuk moyoan lagi peluang pendidikan ko penkerjaya pelajar. Datuk Seri Haji Ji bertutur ngerasmian bangunan pejabat Mahat Tahfiz Sulaiman Niyah MTS wilayah Sabah ko Sarawak tak Kota Kinabalu. Pengendaan jerebu ko titik panas tak seluruh lat penuyo lagi. Selain engkau fenomena Super El Nino anu ni jangka menik suhu kok pen risiko ni ketunuan. Menteri Sumber Asli kok Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Mara pengendaan pinerun bersama ke agensi pengurusan bensono Lat Nedma. Jabatan Alam Sekitar nut meluak penguatkuasaan terposok no metruak kompaun serta merta terhadap pihak anu merun penunuan terbuka.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.
0: Datus 50 penyewa nerima kunci tungan temban dia majlis perasmian ko penyerahan kunci program perumahan rakyat PPR tak pitas. Menteri Kerajaan Tempatan ko Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mara 440 unit tungan temban sini dia letak dia projek tu buli nampung keperluan rakyat tak daerah eh. Baki 260 unit lagi bertiru dalam proses saringan bersama majlis daerah kok pemimpin setempat sebelum binanan tak gulungan anu bana-bana layak. Beliau marak bagi bojo perasmian tak majlis kok pan penyerahan kunci PPR tak pitas. Di pada semua Datuk Arifin mengingatkan pertemban projek PPR endok ngejogo tungan temban sealap ni kok pan patuh tak syarat anu baik tindatapan diam perjanjian penyewaan. Pertambahan perlu kepastian kebersihan kod pemalapan unit Sentioso Binaan Pengendan Aliman Maraan Kopan Miadan Bayadan Sewa Nutan Jadual. Beliau nut ngingotan endok unit PPR niak teruak sewa tak jomo ali kok peni ubah amunyaun kebanan. Barak ni rumah akan teruak peruntuk khusus tak keluarga anu bana-bana layak. Kok pen perlu dijogo kok pen kerana ejen ni guno jangkata. Datuk Muhammad Arifin nut maraan pertemban untuk pengen semangat kejiranan kok saling sekilo kok nabangan untuk mewujudan komuniti PPR anu harmoni. Pembersihan suang kok pan pari tak dun lumadan akan pinoyo lagi untuk ngurangan ni risiko liut. Adun lumadan Datuk Ruslan Muharamara, Jabatan Pengairan kok saliran ni arah untuk melanan kerjo pemalapan ngelibatan parit kok suang anu sumbat. Kerjo nut ngelibatan pembersihan tumbuhan liar kok pan suang anu pengen hakisan akibat le aliran suang padas. Beliau maraan bege bojong rasmian kempen Tamanku Bersih Indah dan Selamat Tak Bofot. Sebagai lingkap langkau perintah lunut ngerangka projek melom suang padas anu ni jangka ngempon tahun bunda untuk moyuan lagi ke ketekuan sistem saliran tak kawasan eh. Ritma Kinabalu antara inisiatif Jabatan Kebudayaan Kok Kesenian Negara JKKN untuk nukung Tahun Melawat Malaysia 2027 Kok Tahun Melawat Sabah 2027. Program tu ni jadian tungan meketengah unikan seni budaya kok warisan Sabah tak pelansung kok domestik kok antarabangsa. Ketua Pengarah JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris Marak kerjasama Perintah Persekutuan Kok Perintah Lat akan terus pinalap untuk ngerancak lagi sektor pelancongan seni kok budaya. Beliau bertutur tak Ritma Kinabalu tak Padang Merdeka Kota Kinabalu. Edisi itu berjaya naik lebih 5,000 pengogo engko meketengah keunikan legenda tempatan dengan kok Gunung Kinabalu, Pahlawan Murut, Kuminodun kok Ratu Lepah. Dinakan sebagai penombol pertukarku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabah ngecatat 2.6 juta ketekuan pelawat ngabut Ogos. Usaha ngelagan jerebu pinalap. Begini abar-abar di Melat kemuap tu, abar sini bersunting lek muli gubong lekat seksyen berita ehwal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam enam kemuap.
2: Bersomo ko, DJ Azmi.

Kakak bersama Mekalai siaran sama Alabanah 24 Oktober 2026 bersama kau Low Ahad. Tak kemau betul kita bersama lagi di siaran sama Alabanah. Terima kasih kena kakal bersama Mekalai kau pun manage siaran tu sebagai sebi. Tak kemau betul harapan tim memang sanang yang sedang bersama tu sanang atas selalu, murah rezeki selalu, kau pun sihat-sihat selalu. Okey, yang ingin hendak kami tak live, jangan lupa untuk tap-tap screen, share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi beli bersama-sama kau kita. Terus nanti segmen menek-menek lagu tak kemau betul.

Rana. Pukul 3:06 ke muar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerana mekali siaran sama Alabana.

0: Bersama ko DJ Azmi.
1: Ya, kakak bersama Mekale siaran sama. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kakak lagi bersama Mekale tak kumam tu. Ya, nabar, ya nabar, ya nabar. Bangat dinakan yang sedang bersama-sama kok gizi. Harapan ku momon sihat selalu. Senang atai, selalu semangat, selalu bayang di sini. Aku lekat KB pukul 1:30. Aku teko KK pukul 2:55. Sempat pan ngogo, sempat pan ngogo kerja kok. Tapi ini pan ngini mulai kerana kampung jotos momon masalah. Okey, amun aku jenisku, amun aku ben masalah, tekanan jiwa ko, aku mulai kampung, alat tekananku. Baru ngogo KK balik, tekanan balik. Yang tu mulai lagi KB, alat balik. Mulai KK, tekanan balik. Jadi kadang-kadang amun kamu ngitu aku mau kampung, maknanya aku tekanan. Bila kamu ngitu aku keke, maknanya kerja. Kok? Jadi sini sempat pan lah. Akan-akan ni sempat pan. Sebab I teruak jam pan kajab dekit. Tak imiin sih orang tungannya. Tak salut. Tapi alhamdulillah sempat jenuh pan. Nantu bekat doa-doa bangun dinakan. Kok pan Kak Noria Kamsari yang sedang bersama mengkali kiti. Kok pan Kak Rosita Ita letak ngagat bila bersama kok kiti pan tak kemab tu. Kok pan bangun dinakan yang sedang bersama-sama kok kiti. Terima kasih kerana doa-doa bi aku kakal sehat. Kerana doa-doa bi aku kakal semangat. Aku makukam sentioso ngedoan aku sehat. Murah rezeki. Sanang atai bersama mongkok keluarga. Momon lah yang alap-alap. Tulah kahwin jo, okey?

Okeylah Dinakan, terima kasih. Biar semua aku bertiru, amunun salah silap, maku maaf Dinakan. Kita beragam-beragam jo, yang alap nindo, yang ni alap etiniman tio-tio. Jadi sentioso no bertutur alap-alap, pikir alap-alap, kau pun muat perkara alap, baru no yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Tapi bila kita dong no ceramah. Okey, lagu tu untuk kam. Assalamualaikum.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Salam Malaysia Madani, maka aku Muhammad Junudin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Perkala mustahak habal lahat kohab iti. Sabah ngan rekod 2.6 juta heka aamag pasial ngabut bulan 8. Usaha angatasan masalah maggabut ni pasongan, habal ni lausan. Sabah ngan rekod 2.6 heka katakahan mandusi magpasial mariom tempo 8 bulan paragnaan tahun ITE. Haka ina ani pasod na dakayo titik dakayo juta pamasyal antarabangsa makarakayo titik 5 juta pamasyal domestik. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji J. Haji Nur ang haka kasongan ina ni makapandaan Sabah patuy manjari salaku penean pamasyal min luasan makadiom negara. Labi 500,000 min China natas selaku pasaran antarabangsa pasunu isab Singapura, Australia, Eropa maka Jepun. Sementara hei pasaran domestik maka sulat kasongan 2.400 min tadana manjari amuan kelagihan 7 industri pamasyalan Sabah. Beliau ahiling hinabu ang rasmian ritma ritma Kinabalu 2020 makonom ma Padang Merdeka Kota Kinabalu. Ucapan beliau ni pasampai hek pembantu menteri 7 ketua menteri Datuk Johniston Bangkuai. Yuk Datuk Haji J perintah lahat patui amatongan masalah kasungan harga tambang maka paliangan ia asal ania ia muan kasan 7 kelurukan pamasial minta dana maka abut sasaran 4 juta ketekahan pamasial tahun ITE. Mariam masa dalua Datuk Sri Haji J. Amantug bahawa pamasyal asas 7 budaya patui menjadi keutamaan selaku antara panalik utama Sabah. Kelanuan pabida-bida budaya inan ni keyakinan mampu maka talik-talikan pamasyal mariam negara maka antara bangsa ataka nilahat ITE. Gompain rusab amuka peluang ekonomi 7 masyarakat rapag lahat angkan sab usaha ngan jaga maka matotog seni budaya perlu nilan jalan maka halam niak harokan. Yuk beliau pagtabangan hogpot antara perintah persekutuan maka perintah lahat rusab mustahak akok maka kila-kila warisan budaya patuy ni paham toongan hek makanak bahao. Kaindaginisan suku kaum maka warisan seni budaya Sabah yana hal tak mustahak halgaan ya subay ni pakilahan selaku identiti maka kaunikan lahat ite. Minta dana amuka. Minta dana maka patotog pamasyalan asas 7 budaya magtuk maka agenda Sabah Maju Jaya. Pendidikan Tahfiz Subai ni Toongan. Berikanku pendidikan Tahfiz Subai ni Totogan inggai kahal mariam bidang hafazan maka pangisayu agama. Kompain rusab mariam bidang akademik, teknologi, kemahiran maka kepimpinan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur ang haka, himag akal amikilan ama pagsama timbang palakala ina ni mustahak. Ako maka pasongan, anak muda ia pandai ama sa Al-Quran. Cemerlang mariam akademik, taga kemahiran maka mampu magatubang balikanku mampu makatawang 7 masyarakat. Beliau rusab analikan pagtabangan strategik antara institusi tahfiz, institusi pemataasan pengaji, maka sektor swasta. Ako maka paluhaan, paluang pendidikan, maka paghinangan. Datuk Haji J. Ahiling hinabu ang rasmian bangunan opis Mahad Tahfiz Sulaimania MTS Wilayah Sabah maka Sarawak Makota Kinabalu. Ucapan beliau ni pasampai hek pembantu menteri 7 ketua menteri Datuk Isnin alias ni. Ongkon iti aniakna onnom pusat MTS baina ni buka masaba. Sabah Hinang amatongan masala maggabot maka hawa pasu ma sa kulibot nagara patoy ni pasongan susulan kajarian pasu makalanduan atawa Super El Nino yang ijangka maka songna hawa pasu maka risiko tajari katunuan. Menteri Sumber Asli maka Kelestarian Alam Dato' Sri Ate Joseph Kurup Anghaka hematongan kahinang inaani nilan jalan magtabang maka Agensi Pengurusan Bencana Negeri NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato' Sri Ate Joseph Kurup, Jabatan Alam Sekitar Ruisab Masongan Penguatkuasaan pasod na amaluhaan pain amataluwa pain tuju ingga say magduno paluhaya.
2: Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Pagtulan Muslimin, Muslimat, malisag onlong pito minutes, pasod na waktu sulat fardu maghrib, makawasaan kota Kinabalu, makakawasaan kawasaan dalawa waktu na. Salamat anumanan sembayang fardu maghrib. Tuyanta makahabal lahat. Rahatus limampu puhu aam magsewa, pinantalimaan kunsi luma paringanan, mariyong majlis perasmian, makapangindian kunsi, mariyong perumahan rakyat PPR, PITAS. Menteri Kerajaan Tempatan Maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Angahaka 440 unit peninganan nisardihan mariok projek inaani untuk keperluan rakyat ma daerah inaani. Baki 200 siampu peninganan lagi masih mariok proses saringan magbea maka majlis daerah maka pemimpin rapag lahat sebelum nindean tujuh golongan ia banal-banal kolek maka hampit manfaat inaani. Beliau ngahaka butehe baipain majlis perasmian maka pengindean kunci PPR PITAS. Pagtabangan perintah maka kompani magsabtan maka perintah GLC, sektor swasta, badan ingga-ingga perintah, NGO maka sakawa parangan, pina totog ako makakila-kila kebajikan a-toa-toa patuhi tajagahan. Menteri Wanita Kesihatan maka Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki angahaka sokongan kemimpinan pihak mustahak ako maka tabang ama sukup keperluan operasi maka hinang penalanggaraan institusi penganjagahan a-toa-toa. Usaha inaani ruisab pinagsabtan maka keperluan golongan inaani ako amuan kahapan tujuh kaluman sigam. Beliau nibak he pemerintah hinapu majlis magkakan-kakan maka tarian amal 2020 makonom anjuran lembaga pelawat rumah warga tua Sri Picet Kinarut makota Kinabalu. Luma warga toa-toa Sri Pichat Kinarut butinaani paninganan siampu puhu a toa-toa. Pemalisinan soang maka longkang madun lumadan akan kinansangan ako maka kulangan risiko tajari runuk. Adun lumadan Dato' Ruslan Muharram ngahaka Jabatan Pengairan maka saliran bainani soho amalanjal hinang panalanggaraan soang maka longkang ia sumbat. Mariam kahinang inaani ruisab minta dana maglisinan sumpat sagmot maka bihingan soang ia maginut-inut apupud mabila tajari bohe pasu min soang padas. Beliau ngahaka butehe baipain ang rasmian kempen tamanku bersih inda maka selamat mabofot. Selaku panghali mariam masa magkatoggolan perintah ruisab magakal hinang projek angalut soang padas. Ako alalom yang ijangka nagna tahun sinong, ako maka pasungan kelagihan sistem lawayan bohe makawasaan inaani. Ritma Kinabalu yana antara hali min Jabatan Kebudayaan maka Kesenian Negara JKKN hinang anokong tahun melawat Malaysia 2020 maka pitu maka tahun melawat Sabah 2020 maka pitu. Program inaani menjadi platform amakilahan kelanuan pavida-vida seni budaya maka warisan Sabah tujuh banan manusia magtakahan min deom maka luasan lahat. Ketua Pengarah JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris angahaka pagtabangan perintah persekutuan maka perintah lahat akan patuhi ni totogan ako maka pakulasig sektor pamasyalan seni maka budaya. Beliau ahiling magsambat tak maka Ritma Kinabalu 2020 makondom mapadang merdeka kota Kinabalu. Mintadahan iti program inaani berjaya maka talik-talikan ketakahan labi 5,000 pamasial maka kahinang ama kilahan keunikan legenda tempatan bernabut Kinabalu, pahlawan Morut, Homidodun maka Ratu Lepa. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. Sabah ngan rekod 2.6 juta heka aa magpasial ngabut bulan walu. Usaha ngatasan masalah maggabut ni pasongan. Butena belahat kuapiti, baini sadihan min seksen berita awal semasa, berita waini sunting hek mulai gobong. Terjemahanna bayi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

0: Magsukul sa pagbamakale siaran Bajau Hilingsang.
1: Assalamualaikum pamintad dalagi ni padan sa anak danakan maingga-maingga rupa ina makale siaran Hiling sama ko hapito tentu na ma frequency siampo makarua titik pito abang ikam ma sampul na sanakan siampo makarua titik onom jari sarang hari pagsukuran badan sanakan ta anu ingga apa ma siaran taputina ni ma live TikTok ma Facebook saba VFM alhamdulillah jadi tentu na ko hapito untuk panuntulan badan sanakan untuk kitam sebenarnya marium segmen ongka-ongka pinian bi makohap itu saranakan jaru jari anu ingga dan saranakan ta paabai bilahi yang amu ongka-ongka tentuna ongka-ongka Bajau Pantai Timur saranakan mencari paabai ma live TikTok atau ruisab butina ani tentuna ati kita live ma Facebook official Sabah VFM jari hapamintan lagi panan saranakan untuk penuntulan kitam kawasan pantai barat ma itu ma Kota Kinabalu amin sag onom pitok minit si abay napasod waktu sulat fardu maghrib makamintan dan iwantog waktu sulat fardu isyak marambila pantai barat lisag pitok sangpo makonom minit jadi ha selamat anunayan sembahyang fardu maghrib untuk badan sana kanta.

0: kalian bi kami
1: Sabah BFM siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ambasa.
3: Katauan bika magtimanan atau magtambanan sa tua reum keadaan ia jadi sabab sa tuainan mareuman taliak lea kapitian atau kabinasahan yana dakayu kasaan mareo akta kebajikan satua 2020 maka 5 ia taga peruntukan hukuman pain ngabut 100,000 ringgit atau jil melabi 3 tahun atau keruaruana minta dia.

Jadi harsarakan wayna lisa gunam 20 makawalo milit rabu iti abang dak tajam tama konti tu mangsa paling kita bantung napain untuk tujuan penuntulan ta iaitu bantung min jabatan meteorologi Malaysia ramalan cuaca makop tu. Itu haulan landos madakarangi kawasan ni jangka akan terjari ama kawasan pedalaman Sabah masih pitang tenom maka pensiangan sandakan tongod paitan Telupit Ruisab Malabok maka sugut perkala marabila pantai barat isau ru tajari maranau tawau lah datu ni jangka ngabut lisag walo sangom iti sarakan. Jadi anu ingin kepada sarakan tapan menjadi usab anganda laporan cuaca itu atau ramalan cuaca itu www.net.gov.my Ruisab menjari ani pasang matalipaun mai cuaca sarakan sebab tentu na keadaan iti akan sindaro magbaluba pinatamuas min masa atau jo masa magbaluba na keadaan ina ani sarakan. Masih kita meraih segmen ongkong KPN ambil mako hapi tu ni si anek si John tentu nampak ansarakan anu ingga abilah yang ngamu ongkak meraih segmen ta itu ngamu ongkak PNB manjari kita itu ngamu ongkak magpakali ongkak maglasig-lasig kita ko hapi tu ma minggu akhir yuk sigay minggu akhir alau ahad itu tentu nasaranakan meraih segmen ongkak PNB manjari pa abai ma live TikTok Ruisab ma Facebook Sabah VFM patua umbi ni kami aibah ongkak ya bilah nakalitam makuhap iti eh. Jadi rakyat kita tahu waktu tu yang tak magpakalita ongka iya mainan isa diha mariam playlist takuhap itu ongka min artis Diana pengantin baru rundang pengantin baru magsunok maka ongka min artis Matnor Bujang Manisan sarakan Sabah FM siaran bajau hiling sama ambal nasa

tuli. Angai tuli tu mustaha. Pertama, untuk angawal kasongan tubuh baran. Karua, angawal suhu baran. Katulu, amahap pangutuk. Keempat, angalaanan toksin maka ngompol tanaga. Rakanangai palkala parulu untuk kole ahap tuli. Angamalan waktu tuli maka waktu batik ralua sakawa allau. Magsanaman maka amaholega baran rambila allau. Maka tabang kita lakas maka tuli marambila sangom. Mamenjerian lekoman bilik patulian salaku matang amuan katanaman ngalodom maka aringin. Ra'a makalandu aheka amangan marambila sangom. Ia nama hapa mangan rakarangai jam labi awal yang boho pasoda tuli maka da'a mangan kinakan maka pidian botong. Da'a nginum inuman taga kefen hinabu bilahina tuli. Sabab tajarina kulang tuli, kaluman akaheka hinang maka embal paharuk magtalipaun, sarta arara namangan kaginisan tambal maka alkohol.

Wala ni segundo 40 minit ha serangkan terus sampai amai meremsek merongkong kapin ambil mako hapito niya si serangkan ta cyborg apa amai ma live TikTok ang moong ka main artist Zainal Jalal Jaluddin Iligaya ang kaungka iti nakan landok klasik luwa kita bay masih jaman-jaman bay magrangan kisit-kisit bay hei sanakan. Jadi haranakan ta pa avay ma live TikTok ang amuong ka min Zainal Ligaya pasidong isa maka siksa pangintoman main artist Diana yan ni amu ilakan ta si Wins pa avay ma ruisam ma live TikTok ta buti na ani saranakan sago ani ruisam ranakan ta pa avay ma live TikTok si Bunga Satu Bunga Emas Bunga Emas 123 ang amuong ka maka masampay ucapan ruisam ni wanan saranakan ma ito ma DJ lagu ni tujuk kan has tuju si Adila maka Arif ma ladato murah-murahan berbahagia sampai jannah itu sarakan tentu nama ni ucapan butina ani taabot waktu itu magkawin atau magsanding bah sangom iti sarakan ay rupain selamat pengantin baru untuk si Adila maka si Arif ma ladato murah-murahan doa ina ani sampai taungan ni sigam karuangan insyaallah. Jadi hatu yang tak ongka ni amat yang nak kanta apa-apa yang live TikTok sebab FM siaran Bajau Hiling sama Embal Nasa.

kan san ralon do mam salam Malaysia madani renoring ohom yun ahun pamahunan pasukon ku yar di irin pahulu aho akasi bonsoi sabatinambuluyan nu 2.6 juta ngaulun sukura bulan kabalo nakasaili pokot analinggapu rakinabalo alisun rayu sumaan Sabah tinambuluyan no 2.6 juta ngaulun randalum no timpu walu nga bulan kasa ra taun hitu. Suang no nambulu hinili na nimpung rasa 1.1 juta ngaulun nambulu yang terbangsa amsa 1.5 ngaulun na nambuloy randalum no pamahunan. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor nambala, inabalo hino na paintalang rasaba na kavunduk rahuang no anambuloy inter pamahunan bokon am randalum no pamahunan. Cina rayus nasaw kra 60 yasuang inatong rasaba yohino nakasail intora 500,000 sinunu no Singapore, Australia, Eropa am Jipun. Liliwara hino 60 intora randalom no pamahunan rinumuang 2.7 Datu Haji Ji na pasukura rahu inili rapat no nangin puas ritma Kinabalu 2026 rapadang merdeka kota Kinabalu. Pangubasan tafis akasip pasingkoton salak kayak nasungkait rahafazan am kain tutunan agama na kayak ni akademik teknologi kain tutunan am kepimpinan. Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor nambala lako hino kasih bonsoi ondo minsup apasila ratu wahu Al-Quran ondo onsoi hafazan no am cemerlang rapangubasan. Rahuri Datu Seri Panglima Haji Ji Haji Nihinili pinasukun pasukur Menteri ra Ketua Menteri Datu Isnin Aliasni, pat pangimpuasan ra bangunan nakabahu Upis Mahat Tafis Sulaimania MTS Wilayah Sabah Sarawak ra Kota Kinabalu. Suku Raraino tu sino onom pusor MTS Inukau ra Sabah. Pemeriksaan ra Kinabalu alisun 6.alasu ratikup nu pamahunan rayu sumaan na intara ra Kinabalu nu tampio ondo angiwit ra oro alasu bonsoi. Menteri Sumber Asli am Kelestarian Alam Datu Sri Arthur Joseph Kurup nambala pemeriksaan hino inuma ahin sub Regensi Pengurusan Bencana libung kinayan opono namiot pahalungan nakayanya pasila ra compound risilo onda ansikit lalayau 105 ngopol ngaulun ansiwa nangapura kunci nu pahun pansiwan nilo ra Majlis Pangimpuasan am Papasukuan ra kunci Program Perumahan Rakyat PPR PITAS Menteri Perintah Tempatan Penampahunan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif nambala sino 400 sapat ngoper pahun pinalai raraliwinu projek hino 200 yang ngoper unit pahun sino peringkat saringan inuma ambayar Majlis Daerah am pemimpin rahino iyo nambala rangaho raliwos nu Majlis Pangimpuasan am papasukuan rakunci hinili Kerajaan Barisi Rasungo yang parit Radun Lumadan, Rayus Uman. Adun Lumadan, Datu Ruslan Muharam nambala, kopisan pengairan am saliran na pongo kinitak, ang umara Kerajaan Barisi Raparit, ang bayan no sungoy. Kerajaan Nasungkait na kaya niyo ang viang ratu tu, tinumu ang apakonsoy raking no sungay, ondo tinumuvan. Datu Ruslan Nambala Rangaho liwas nang impuas ra kempen Tamanku Bersih, Indah dan Selamat Rabofood. Popornor liu kapayo aho akasi bonsoy. Sabah tinambuluyan no 2.6 juta ngaulun suku rabulan kabalu nakasaili. Pokot na halinggapo ra kinabalo alisun rayu sumaan. Inyo hinonoyo popornu aho na pamahunan tra Sabah BFM kasalulaan rahumurut. Aku inilikin masalah hori muli gobong. Kansayan, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat deh kwa. Musik yang keringoh kutu.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorongoh kuna. Amon kona gini yo. Ah, naja jauh lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di, pai panir guang monoming. RTM klik ba, nah ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah, oh kau timing ah.
2: Nakapandai kau kia. Tumumpang Rio Kalibokon ondonyak mauligan ora briswok yogino senaman monsoi tojo rapusu kondo kai mamangan ora mapilat matimpok tojo amma luai balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman umur ra matuo-tuo noyo kapuam inan makalu rama janjan bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon ara lom saminggu.

Ya bagaikan sen dalam nombor kami pakai-pakai orang kini orang amon. Orang dalam kesalahan dalam nombor rasa WFM. Lansan orang min kawir lalu min orang pakai-pakai orang amon sen saya. Raku no hati aku no kena umamun. Amri no kena kau kaya rakon. Ya dirin kena marang arah pakai-pakai lalu nombor rasa dan rasa WFM. Kesalahan dalam nombor pasin dan orang tengah on soy. Hai no semua kena pakai-pakai orang jam kasiam lalu nombor. Ya bagaikan pada jam katulu orang amon mengaminit napo. Agak kau nak kaya napa orang azan isya kerali bungno kota kina balu amin tokin tok ahondon. Eno libas napa no rimba itu rimba yang teri alfa lahia rimba yang tinggalan bala rarangan. Maka kau napa kau nak kaya azan isya kerali bungno kota kina balu amin tokin tok ahondon.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pansin Rumah Nur Rakyat Alap Asuku Ampareson Kenoponan Salinutan Kaulayan Alungan Ampatandulon Wawal Nunan Salinutilian Am Ukama Kasip Kapio Tampu Son Am Hormatin Nintaran Rahitu Rondo Intra Wawal Kaulayan Undangi Witra Pahan Sayan Am Pansin Rumah Nunaswangan Nan Salinutilian Itaka Salakayak Akalap Apasila Rapan Siluman Takapunan Kalap Apasila Rapahan Sayan.

Yo bagain rito ko na rimbay, naringom yun pagkapagkaka, hinarimbay rito li, rimbay in tori, ebiso hai biabil. Rimbay ninggalan ada aku, huang soro, hinanang ibitak ada jam ka tulu. Aduh ngopera monum ngaminit ralon dom. Kurangan alasan rakun apa ke pahak cara lalu minum rakun kansen lalu nama rakun apa ke pahak kata kau bahaya kali kau nangkini ngoramon hari ini tu rakun nangkini ngorak kesalahan dahun muras sama BFM alasan ramun kawi rakun nangkini ngoramon dalam kesalahan dahun muras sama BFM lalu nama rakun rayus kau onsen saya rakun kapiahan tak apa ke pahak kata panikurangan atau aku nak kau untuk kau minum nangkini ngoramon lalu nama siaran sama BFM kesalahan dahun muras apa asin dengan antara onsen Maya kira RTM klik, ikapio ko na Maya ra saluran no Esro, valu tulu kosong. Ang suwera ino sinakpio ko na ra portal no RTM, ara ko na ito ko minko ng kiningo Ramon. Arandalong kasaluran no umurut ra sa BFM, pagkapagka ka, batike mo inak radio.rtm.com.my .gov.my, radio, portal no radio. radio.rtm.gov.my rako na ka maya rapporto no radio maya laman web pagkipagik ka maya online ika piyo ko no rasinyak piyo ko no live Facebook my live TikTok my ito kami ko nang kini ko ramon randalong kasalwan na unumura sa sabah BFM pasin na nga nataka on so amreno ko na kao kaya piyo rako rayus ko na kaya rako na yardirin ako no ang kini ko ra kasalwan na unumura tumalimbaya ramyun rako no pagkipagka rako no rap ang kini ngoramon mayara kasalwan na unumura sa BFM amarang harap baga ralo nomino kasalwan na unumura sa BFM amrayo suruh aku nakukula rimba yun paringohon ku ramyun harap baga rako nang kini ngoramon dalam kasalwan na unumura ralo nomito rako nakukula rimba pamerang harap ramyun rako depanting ngaysan yun baga baga ka laro itu ra oro minggu ra dua apat hari bulan oro minggu ra apat hari bulan ra bulan kaupor 2002 ngopramonom aku no roh itu aku no kau keli aku no anti guys rehat aku no nun libos roh nun sao aku no aswang keli aku no on aku no uman Bali roh nun sao sini aku keli aku no paha kata kar aku no angker aja roh nun sao sini aku keli aku no paha kata kar aku no ra anti nano angker aja kabun roh nun sao rayus aku no roh nun winda aku anti guys liwara hino aku no akan kiring ramon ke salon aku menurut aku no kukularin baik aku no pemarangan kuramin paha aku no kiring ramon dalam kesalahan nomor dah sama BFM pasin dengan anda kawan so rai sekarang kini kata kapira rimbai dua rimbai kena peringon kapira rapa apa kara lo nomiro rang kini ngoramon arah kesalahan dah nomor dan no rimbai kesan no rimbai dari Carlson Boss rimbai ninggalan bal nang kubayan dan sunuk no rimbai dari Ivi Ilkaristia di Ivi Ilkaristia Idin rimbai ninggalan anda on kisala

0: Timpokon rangangay jalun paparisan. Kasaukan El Nino tinumalingpun na yo am tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun datano nakabago kasaukan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasaukan mampaliur bulintok paparisan kalau malap kompong kabalu salakan liur mayo kabal rabokon kosenda malisun malasura majenjan am timu wondomin kurang niak matang liun tojo. Ilai takau natma.gov.my kosan maka pandai bagu ratano nakabagu.
1: Alungin kasayan am karigaran dulinan, lumingat kapal pembangsa.

Yo, apa kabar dari tukun dua rimbai kena nari ngomiu rendalam keselan nuh nuras sama BFM. Apa rasa kena kau kaya rakon ya dirin rendalam keselan nuh nuras sama BFM. Pakai kaya nuh dua rimbai retuli. Rimbai kasar rimbai rikal sembos rimbai ninggalan bal nang kubayawan. Amsu nuh rimbai di Evi Ilkaristia Idin. Rimbai ninggalanan ka ninggalanan ra aun kisala. Rayus kena pakai nayar live TikTok mai paling kuanangan. Rakon pakai takya. Rakon nayar live TikTok mai rasuang kena pakai takya nayar live TikTok mai. Aswaira live TikTok mai sinak peo kono live Facebook mai lalu nemira into kami kunang kini ngoramon paga-paga kara kasalawan non merasa wa BFM geno paga kataka inera live Facebook mai sinak kono Robert Berto kansen London DJ kono peringkuan kansen London betu i Florita kalau sobo Laurentius Laurentius kansen London DJ di kono kansen London Kansana London berkawin orang-orangan sama BFM onsoy rakuan paningkunangan rayus kono angkining orang mon mayara live Facebook mayar page mayara sama BFM tapi kena lupa nanti kura paga-paga kata kasih mimpungin air live TikTok mai ara London Mino sini aku do apa itu paga kata ara ini live TikTok mai Helen Nyong Kansana London moro minggu di jadi kono kawin orang-orangan ada TikTok onsoy rakuan paningkunangan MM Sok Kansana London moro minggu DJ kono paningkunangan Kansana London sampai itu i Fridia Kansen Alondom DJ kono penikunangan Kansen Alondom Rais kono sumimpung ramor kesalahan nohon umur Ami Cis hinggalan notat TikTok natu Cis ampe do Middle George am Lucia Bibi Kansen Alondom DJ kono halo mantap penikunangan Rais sumimpung naira live TikTok mai rakono pakai naira live TikTok mai Rais kena kawan share kasuangan mia kono an share live TikTok mai pakai kya jadi pia kono rasuang pia kono ra wokon ra pakai takara wokon ra tawoy asinnya kono pakai naira live TikTok Myra atau intok natu Reno Enora intora Korea Yura Korea Reno rakun no itu apa kata ka apokot my heart ku tinggal TikTok natu akan sana London DJ kono salam intora Korea rakun no wow mantap intora Korea tahu pana intokon asini aku no live TikTok mai pakai ka intokon tak aku no asi sindangan pakai ka Heno Mayer live TikTok mai Heno Mayer shame you no am Rais Kurilo abuli pe kono angkini ngoramon dalam kesalahan nomor tu Heno Mayer live TikTok mai atau we pana ilo sini aku no live TikTok mai intokon nilo kono angkini ngo retu aku no pakai ka i apokot my heart tinggalan atu intora Korea pana angkini ngo pe ramon kesalahan nomor sama bebe. Ya orang sekarang kini kata kapiora dua rimbai kena peringon kapiora apa apa kara lundu mira kasalwan orang mira sama BFM pasti dengan tak onsoi rimbai kasan orang rimbai tori Yosep Wai nantam ri Sylvia D rimbai ini kalah kaus nakasindalo mamsun orang rimbai ri apiang sosun nantam ri Helda Robert rimbai ini kalah Dayang Herida.

0: amun mokondo pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon donga para mapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu onom siam apat umang talu 088-369-403.
1: Hello.

Ya bagar rata tanu marah studio tu jam katulu lima ngoporam dua ngam minit lalu dom. Rais kena paga-paga payah lupa ni kena ahilong. Pahilian bola sepak. Kena

Download to minak kuno RTM Click. Itu kami kuno ang kahilong Rasukan Plus. Pagka-pagka kara kuno siaran langsung no pahilian. Panantuan intok katalu Piala FIFA ASEAN 2026 menora kuno pasukan taka Malaysia. Hilir pasukan Vietnam Roronun Suau. Ralimu hari bulan Rabulan Kaupur 2026 Henora sepak mula Nora Tumalimpun Rajam ka Limo ra Kamayon Nora Nusaw Ampaka Pakaka Pailupani Rajam ka Limo ra Oro Nusaw Nora siaran langsung pahilian bola sepak FIFA ASEAN Cup 2026 Rapanan Tuan Intok Katalu. Ya, ora paningkonangan ya krayus kudu paga-paga rakono semindangan ramu air live TikTok Maira Londomino. Sini aku no paga takar Londomito. Suang kono paga-paga tak sinimim purita ka. Semindangan rako Londomino air Maira live TikTok Maira Sawa VFM. Paningkonangan rayus rakono kiningo ramon Maira live TikTok Mai. Sini aku no stay light kiti pendengar siaran radio rakono kansena Londom. Paningkonangan kansena Londom. Ela kansena Londom DJ kono paningkonangan kansena Londom Mamvia. Kansena Londom DJ di kono paningkonangan kansena Londom Ramyun. Paningkonangan rayus kono angkining Ramon dalam kesalahan dahun umur Sawa VFM. Hai no Mayara live TikTok mayam sini kono Novia 2369 Siam. TikTok natu inggalan no TikTok natu. Hai kansena Londom DJ kono. Hai kansena Londom Ramyun. Rayus kono tumutun Ramon angkining Ramon pagapagya ka Mayara live TikTok mai. Live Facebook mai terus kena kawan share. Am kono antep-tep live TikTok mai. Am pagapagya ka. Rais kanan kini kata kapira dua rimba yang rimba kasan rimba yang ter Henry Lundan dan tambah Ros Nia Paunal rimba yang ninggalan Bilin Kudirun ansun rimba yang Ros di Bambangan rimba yang ninggalan Pansiangan.

Ya, apa yang kasih kutukan dari jam ke walu talung aminit lalun dan merata tandu merah studio tu pakai pakai kah. Rais kena kayak apa ya rakon kena dijadirin kena marangar apa apa kah. Lalu nomino rasiaran sama BFM kesaluan tahun menurut apa sih dengan anda kah onsoy. Ya, apa pakai apa lupa ni kena ahilong ahilong rakono perlumbaan lumba formula aksi formula 1 maka ya kera kono ahilong ra lumba ra kereta formula 1 bagi pakai ka mayar RTM secara langsung mayar RTM bagi pakai ka hino download minyak mayar RTM klik ya ra TV oke ya ra kono ahilong ra formula 1 ra hino mayar RTM bagi pakai ka. Rai selalu nominal kena kau kaya ramon dah kesalahan dah nomor teh natangan dah rimbai rimbai nak kau kau paling mohon ku rapai kepakar siaran sama BFM kesalahan dah nomor talon itu aku nak kukula aku nak rimbai nak kau ni warai aku nak kesalahan dah nomor pakai pakai kara rayus kau paling mohon ku ramyun talon nomina am pakai pakai kau am kau pakai pakai bawa kau kau sinu mimpu ramo tak tu malim bayar ramo kau nak kiringo kesalahan dah nomor talon nomino paling kuanangan rayus kau kiringo ramo nak kesalahan dah nomor maya kira sini kali kono pakai pakai tak hino angkini ngo mayar ATM klik am suai rehino mayar saluran esur valu tul kosong am sini aku kono pakai pakai ka into kami kono angkini ngo ramon dan dalam kesalahan nomor rasa wa BFM hino mayar frekuensi frekuensi rapa mahunan min no sambil oke ke ra frekuensi kono iringo min rasa wa BFM hino mayar frekuensi siam ngopuram 2.3 MHz ami kap yo kono rasa 100 tulu titik rondo megahertz rako na kiringo sama BFM pakai-pakai kara hino rasambit rako takina balu mayara frekuensi frekuensi rahino maya kira siaran radio ra karita mion pakai-pakai kami nakono frekuensi frekuensi na sama BFM ringo mion mayara hino mayara radio pakai-pakai kara kota kinabalu. Ya, orang sekarang kau kaya raya natangan rimbai rimbai nak kawahu. Yang dua rimbai kau paringohon kau pakai pakai ralun minor raya natangan rimbai rimbai nak kawahu. Rimbai ke satu rimbai tori nor hayati di Zulkifli. Rimbai ninggalan anda Eropa Guatan. Am suno kau rimbai Risalem Girson. Rimbai ninggalan anda Sangulunai.

Yo papa que rayos con una ringo mira con una tanga rimbay rimbay na kabahu y no rimbay retuli con una ringo mion dua rimbay con una ringo mion paga paga kya y no rimbay kasa rimbay entar ino rayati disukifli rimbay ninggalan andra oro paguatan tunggul con una rimbay di Salem Girson rimbay ninggalan as sangulunan rayos con pasuko ko bilin ni tarano paga taka la con una yara live TikTok may rasa pa BFM. Itu Yakub. Ingatlah TikTok Yakub. Kansen Rondom DJ kan paling kurangan. Kansen Rondom, Kansen Raya Rondom rakawin nu siung-siung angkiningo. Raka saluan na nomor sa VPN Rondom mino kon Yakub paling kurangan Yakub. Itu pyo ra kudu pakatakan nang itu ra bilin noi na live TikTok mai. Salam Rion DJ kan no. Awi tinidi intor ra USA ra kon no. USA tu ra no ra kon no. Tawai tok no paling kurangan. Tinidi angkiningo ra Ramon Mayara live TikTok mai. Ratawe panai ura USA Amerika Syarikat pakai-pakai kah kirim salam aura kono kirim tabi aura pakai-pakaku kampung skim Kuala Tumani rakon di Tinedi hino ya pakai-pakaku pira skim salah kirim salam pira kawinu angkupuku kosan di Anis Bailing kono Sawadin Imo panikonangan DJ ini aku no panikonangan Saulirion Tinedi intora USA wah panikonangan Tinedi rais kena tahu ipana intokon rapa mahunan tura pamahunan takas sabah sini aku no live TikTok mayra intokon minkuno angkiningo Ramon aku no lumango prakampung am sini aku no live TikTok intokon minkuno angkiningo rakasaluan nahun umurut rasa babi. Ya ikap yo kena lupanan ku rakono pagataka sinimpung inera live TikTok mai ra hinora londo mitu rakono swamp yo kena pagataka inera live TikTok mai sini ya kena Ivian kansana londom rakono kansana londom yun Vian sampai tu Lavender Orchid kansana londom paningkonangan kansana londom ramion paningkonangan inera live TikTok mai rasa wa VFM rais kan kini ora live TikTok mai rasa wa VFM pagapagaka arato ya kena into commune nang kini ngo suara hino sini no Ella Asia Jeff ampe tu Starlight Sumabi Jem Jaimis kono kansen dalam dalam ramion panikonangan rise kono angkiring ramon dalam kesalahan dalam murah rasa ramion yo papa kah rise kono pasuku ramion apa balan kural domino rakawinu pake pake kono angkiring ramon dalam kesalahan dalam murah rasa BFM itu apa balan ku reno convention integrity tabir urus anti rasuah ke kita 2000 dongo pramonom eno uman paralano raonom sumukura tulu hari bulan bulan kopor 2000 dongo pramonom era SICC Kota Kinabalu. Ya ora is kudu pakai-pakai nera live Facebook mai, live TikTok mai, aku kono anshe, ilipi kono rasuang, pi kono pakai-pakai tengah rabu kono tahu, ira pamahunan relo reno tu, asini aku kono mayara shame, yun ino mayara live TikTok mai, live Facebook mai relo nomi tu, ilo panak kono tu malim bayar ita pakai-pakai ka, asumindangan ita kono angkini ngo, raka salula andahu numur ralo nomi no rasa babi fem pasi nangan ita ka onsoi. Rai sekarang kini kau tak kapi rimbai, no rimbai kesan, no rimbai entori step Joe, rimbai ninggalan dah oh habi, amsu no rimbai Albert Jepang al rimbai ninggalan ra hydro numansam.

Yo, pagi-pagi rise gara kau kaya ramor, na tang rimbai nak kau. Eno duk rimbai kau nari ngomion dari tulip pagi-pagi kaya. Eno rimbai kasar, rimbai teri step jo, rimbai ninggalan ra. Oh, habi. Amsun rimbai Albert Jepang, rimbai ninggalan ra. Ya, hydro numansa am. Rise kau tu mutu ramor kau salah daun berasa apa BFM pagi-pagi kaya. Rapun apa pagi-pagi nyai ra live ta Facebook mai ra page mai rasa apa BFM. Asinnya kau Josie Mindong, Sabin Kanggut. Kansen dalon dom di oroka oro minggu dijadi kau no. Kansen dalon dom riun, kansen dalon dom rakawin orang orangan. Angkini ngor apa sih dengan taka kesaluan rahun murut. Sawa BFM on soy, rakoni Sabin Kanggut. Peningkuan yang andiun, Julius Wong Wong. Kansen dalon dom DJ kau peningkuan. Kansen dalon dom Julita Margaret. Kansen dalon dom dijadi kau peningkuan. Kansen dalon dom, kansen dalon dom rakawin orang orangan. Sawa BFM on soy, rakoni peningkuanannya Roman Rings. Inggalan no Facebook natu. Kansen dalon dom rakon no amipol lirik panak. Kansen dalon dom ro minggu dijadi kono. Kansen dalon dom riu nipol. Kansen dalon dom rakawin urang arangan sama BFM. Onsai paningkonangan DJ kono paningkonangan sauli riun. Rais kono tumutun ramo angkini ngoro kesaluan dahun umur sama BFM. Eno mayara live Facebook mayara page mayara sama BFM. Ampak api aku nalupananku, aku nak pakai pakai takas. Sini mimpung ini air live TikTok mai. Sini aku ni bagang limo limo. Ingalan tu TikTok natu. Kansen dalon dom DJ kono. Wah mantap, paling konangan. Yasin Jakian, mantap DJ kansen dalon dom. Aku nak paling konangan kansen dalon dom. Apa itu? Apa kata kya Isara Osu? Kansen dalon dom riun DJ kono. Ransak wat alang muno DJ onsai kono. Paling konangan Osu. Raina air live TikTok mai. Am suai Raina. Apa kata kya SJ Family? Kansen dalon dom Ram Fridia. Asik lakon Azini terbaik DJ kono paningkonangan am perantau. Wah aina yang live TikTok mayam pagi-pagi karalun mino sini kono perantau on sayam DJ kono paningkonangan ramyun rais kono tumutun ramo ra kasalon ur murut eno mayara live TikTok mayara sama BFM naharin kansen dalon dom bro kono hai kansen dalon dom rio na pagak ko rais kono tumutun ramo angkini ora kasalon ur murut sama BFM aliliwar eno pagi-pagi ka pabalai kuramyun ra kono babalu kawanan asami ra pamahunan taka sabah. Oro nunsua pagi-pagi kara oro kasa rali mo hari bulan da bulan kopor 2002 ngobrol monom itu raba balu kawanan itu pagi-pagi kapi nain salonono pinain salono kopisan meteorologi Malaysia kopisan na hilong raba balu kawanan resamit pamahunan taka Malaysia dipikon ora pamahunan taka sabar oro nunsua oro kasa hino ra sambil rasuswa oro nunsua jinangka rumasam raku kula into rasa mir kamayon tumpalak rasa mawas raku kula intok rasolo ra pedalaman api kapi kono solo ra asak rasa mir alondong pana pagaka api nabala raku no tumpalak rasa mawas raku kula intok rasolo ra asak ami kapi kono solo ra pedalaman kalasuan mato noro roro nusuau minimum no dungo pram talu darja celsius maksimum talu ngo pram nimo darja celsius. Ya apa kaya dari tukun bapak lu kawanan eno pinain salo no inan kopisan meteorologi Malaysia eno roro nuswa ora oro kalimo oro kasa oro kasar oro nuswa rapa mau nanti kasabar oro nuswa oro kasar lima ribu bulan kopor 2002 permonom mampaga pakai kau rai sura kau kena hilong bapak lu kawanan pakai kau masalok. Ahilong rapambalan tera kopisan meteorologi Malaysia. Apa balu kawanan sambil pamahunan tak sabar rene tu kenwa suang kon ento kon rumah sam. Amresona kawa hilong rapambalan pambalan. Pambalan itu ra kopisan meteorologi Malaysia mai laman web mit.gov.my. Mungkin ngota kapi ra rimbai, dua rimbai kono paringon kopi ra paga paga lo nomino rimbai kasa no. Rimbai to risol hairi panai. Rimbai ninggalanan ra siha kuriun. Amsun rimbai rikene dia bi rimbai ninggalanan pinanduli pamalaan.

Alalalalala, kwa lupa tu teko timu. Ah, pai takau lupa tu timu. Pati takau Mario membaru seripun namangin jagup. Lasain pipe, amun kondok baguin. Ah, membalak mataki amun pipe mepasut. Kara takawa, timu rondok tangguang, magayai ratimu, mengampin ramalubat.

Yo, papa kara is kono dua rimbai kono nari ngomien dari natangan kono rimbai rimbai nak kafau ralo nemu nara kasaluan dah nomor rasa BFM. Ayo nari rimbai kasare tu rimbai entori resol hairi panai. Rimbai ninggal rasiha koriun. Amsun nari rimbai kene dia biar rimbai ninggal pinan duli pemalaan. Rais kena kau kaya rakon yak peor ralo nemu nara kasaluan dah nomor kaya rakon DJ Adirin. Marangan pira pakai lo nomor kasaluan dah nomor rasa BFMK apa sindangan yang tengah onsoy. Ikonangan Rayus kena paga-paga masih pikonang kiring Ramon dalam kesalahan umurut hino mayara live TikTok mai sini aku skolistika kan senda London Brion bisa-bisa dia bilang rakon no TikTok na tu kan senda London mampe itu lusip hadir rakon no paling kuat dengan Rio nam sini aku yo kena Diana Erdiana Kansen Alondom DJ kepada peningkatan Kansen Alondom Malik Yanam Kansen Alondom Ramiu peningkatan Esbon Bon James ini era live TikTok mai Kansen Alondom Cool Rock peninggalan TikTok natu Onsay Alondom DJ kepada peningkatan Kansen Alondom Rio na peningkatan naya live TikTok mai swipe rakun yang swipe kepada pakai kata kerapu kon semimpung ini era live TikTok mai peningkatan Rayus kepada kiring Ramon lalu nominum naya live TikTok mai pakai kan. Amli liwar ayo pakai-pakai ka rais kono papalai ku ramyun. Ra itu kono ra papalan ku ra kono loho-loho nu gata. Ra inora loho-loho nu gata itu apina insalo nu ina nang wasar industri gata Sabah LIGS. Inora orang nun suara loho-loho nu gata ra orang nun suara pakai-pakai ka. Ra 5 hari bulan ra bulan ka opor 2002 paramonom. Ra orang kasar ra orang nun suara ina pina insalo nu ina nang wasar industri gata Sabah LIGS ra orang nun suara. Itu ra loho-loho nu gata ra loho nu susu nu gata siam ngaringgit dapat ngoperam 5 sen sa kilogram gata kapingan ikai nu grade kasa 5 ngaringgit tulu ngoper sen sa kilogram gata kapingan ikai nu grade kado 4 ngaringgit balu ngoper sen sa kilogram gata kantalan grade kasa 5 ngaringgit dapat ngoperam 3 sen sa kilogram gata kantalan grade kado 4 ngaringgit 5 ngoperam 2 sen sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit talu ngoperam 3 sen sa kilogram. Ya apa pakai dari tukun loho-loho nu gata ra oro nun sor oro kasar ra 5 hari bulan bulan kopor 2002 pramonom dan salo no inan nguasa industri gata Sabah LIGS amsi no kali kono pakai-pakai kono antalan ra gata minoro nun sor amino kono loho-loho nu gata ayo sekarang kini mata kapira rimbai rimbai tori Albert Obot rimbai ninggalan rapan suayan ralan kansayan.

Ya apa bagaimana kasih kutak kanan rakan paparan siaran Nusta BFM kesaluan dahun umur talon domino. Kudangan ramyun rayus kuda pakai pakai rakan yang kiring ramon dalam kesaluan dahun umur rasa BFM. Ini naya live TikTok mai, live Facebook mai. Rakan no pakai pakai rakan yang share. Live Facebook mai syukur rakan no pakai pakai takar rasa mitra lusa rupa mahunan takar. Atu malim bayar ita kau nang kiring orang kesaluan dahun umur rasa BFM. Amsun mindangan ramo maya live TikTok mai rakan itu. Kudangan pakai pakai rayus kuda kawan kiring ramon. Dalam kesalahan orang nomorot pakai-pakai kah, berakhir kena takak kena penjaga, rakun kapian kapian ni nanti kah, lain atau rakun musim mangulu pakai-pakai kah, minta kah kena penjaga rakun kampinan no ina namsuku kena rap sampah mahun takah. Amnya kalian yang terakon ya diri nak kesalahan orang nomor rasa bawa fair malu nomino aman titi wal takapir rau romatong pakai pakai kapan ingkau nangan rayus kono angkini ngoramon terus karena kawan nungko kesalahan orang nomor rasa bawa fair maring omion atau kita kir noro tu malim pun terjam katulu sumukura jam kasih yang malu nomino ya terakon ya diri kansen dalam dom kansen apa tinggal san mion amirwani kau kerawat dua rimbai rimbai kesana rimbai teri John Taninsin rimbai ninggalan pet pantangi darah amsun orang rimbai kidi cek rimbai ninggalan nandra pinupusan rapang kausan.

0: Assalamualaikum kabisa nang antutuang tabi Malaysia Madani. Banyak kinong ho iti kabar na kayo ng Pulumbuson ko, Albia Justin. Kapagulo tulo dat kabar. So ginumo 2.6 riyong ringgit tambuloy na karikot ida sabah gisom ditulan kawalo. Karadya managuang kantakan lisohu pinagirot. Kabar pimpano. Sabah pinasurat 2.6 riyong tambuloy na kasurat ida timpu walo tulan do taon paino. Ginumurilo papahampit iso titik iso riyong ringgit mantad sa pamagunan am iso titik lima riyong mantad na kayanon. Bayon Montiri datus ripang lima Haji Haji Jinor pinapoyloh ni kakotan nila pakito da Saba. Tumilambus na sili kinayanan karohian do tumambuloy mantad suang am labus bagun. China na silitadan mantad labus it bobos ogumu pinasurat 500,000 kinarikatan sinimusuhut Singapura, Australia, Eropa, Jepun. Damot dilotambului mantad suang pogun pinasurat 2.1 inokobi pinainkas kumagoton keburunan kaganan kotambuluyan id Sabah. Pinoy Lodaw ilamaso pinohimagon ritma Kinabalu 2,296 ida Padang Merdeka Kota Kinabalu. Beberusan daw pinolombus di Manghub Montiri Kumabayon Montiri Datu Johniston Bangkuay. Tumanu di Datu Sri Hajiji Perintah Pogun manahak kepusohon kehampit agatang tambang om pengulunan ketuludan id penghub kerikatan tumambului kanuh iti memerikot apat riong tutumambuloy taun diti. Ida babayan dila Datu Sri Hajiji pinapoylo kay mayaan kobasanan tilambuson anuan kopusahan iosili kagayatan tagayoh id Sabah. Kalumisan kobasanan dila nailan kanud mamagayat tumambuloy mantad na kayanon om sampamagunan kuma id pagunditi. Tumbuloy kobasanan kano papain tutun tungkusan id apagunditi kuma id rontab sa pamagunan ang kabi mangukab kasimbayanon ekonomi kumadtulun na kayanon. Manta dila ninggisaman mamagampi ang papain tutun kainusan kabasanan tilambusan da papagirot. Datu Sri Hajiji Pinapoylo piupan agirot miampay perintah pisampuruan ang perintah pagun. Opon sal kopya montok papano kobasanan id na kayo nanditi kanu kopusohon mantad kumulakan. Piswayan tinarom koinusan kobasanan id Sabah na sili kagampiyon akas gatang dit milo paimpulayon na masili pangintutunan kay mayaan id pagunditi. Kanu ilo pagirot miswayan kay mayaan katumbuluyan kahampit tungkusan kapisudong Hontolon Sabah Maju Jaya. Balajaran tahfiz pagirotan da asampuru ako napaka idbogian kahampit manghafal om Thailand agama bagian balajaran teknologi kemilan om pemaruanan. Bayan Mantiri Datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor Pinapoylo penginsamakan nila ponsel montok palabus sukadit ki Thailand Al-Quran iagirat hafazan ki katusan takasid balajaran ki Thailand amkanud mangabit tulun ginumuan. Minangunsub nagiya montok papapanaw pisokadungan idatanga katinanan tahfiz bagian balajaran takawas agensi perintah ambagian swasta montok papain kumu kasingganan balajaran amkapakyanuan karaja. Datu Sri Hajiji pinalambos dila maso pinohimagon longkod kopisan Mahatahfiz Sulaimaniyah MTS wilayah Sabah om Sarawak id kota Kinabalu. Beberusan daw pinalambos di Manghub Mantiri Kumabayan Mantiri Datu Isnin Aliasni id timpu baino apat longkod MTS papapanaw id Sabah. Pagintangan lisahum kinayonon talasu pointong kapagun pinainkas mantad kantakan supo El Nino inailan kanod papainkawas linasu om kaintanod kalasuan. Mantirita dan sandad om kompuson winarun Datu Sri Ate Joseph Kuru Pinapoylo pagintangan pinapanaw miyampay agency Penguludan Kadaton Pogun Nadma.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan. Bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datu Sri Atta Joseph Kurup, Kopisan Tadan Sanda de pinapanaw ko pagiratan pangludan ko hampit na mga compound mitilumbus kumad bogyan ni island ka intonod kasaraban po ingukap.
2: Kabar diti sa malimbaw mantad Sabah VFM kasalimbahan Boros Dusun.

Ito pinaka tiga pa ilan na tawan iti ida pagunta ka o maribut maning garo dadit ako pagkait rasam data sa paup antakan ida panong dot asan dakan isom dot a jam ko permiso tatuang liti kaapat datulan dat kahapod aditi taon doon na ribu doon na parmanam. Ya, tapi aku mantok data jam data aku mau dua data tinung atimpu apa pun ni aku di sinding-sinding kalangan. Ya, aku mantok yuk di taruh yang dat makin aku sinding kalangan nga andat no gisem dat andat da kerketat jam kau pada data tuang data tinuk yo. Batu benda kau sinding man tadi John Siur penyempatan di city ini aw mengidu nulu dah gusawan kerjakan aku kena kau.

Ya, tapi ni kawis dong tengah jam datang koma dua maya di tidak tiga selimbahan. Mata benda ikau paguluman ku apa lambusa iti ay apa gulu kau ni ku iti sining-sining data kalangadan montok datuang taradat minggu di tidak pina ikau iti katang dekata montok taradat suap batadau kau isok kelima datulan dat kehapun di tahun 2026. Ya, tapi ikau katang lusus sugata siam ringgit 4.5 sen dan sekilogram. Agatang lusa sugata siam ringgit 4.5 sen dan sekilogram. Iti katang kata kapingan awnauhu bergeradat kaisa 5 ringgit turun pada sen dan sekilogram. Katang kata kapingan awnauhu bergeradat kaisa 5 ringgit turun pada sen dan sekilogram. Iti katang kata kapingan awnauhu bergeradat kedua 4 ringgit walun pada sen dan sekilogram. Katang kata kapingan awnauhu bergeradat kedua 4 ringgit walun pada sen dan sekilogram. Amit tiga tangkata kantalan graded kaisa 5 ringgit 4.3 sen dan sekilogram. Kata-kata kantalan graded kaisa 5 ringgit 4.3 sen dan sekilogram. Amit tiga tangkata kantalan graded kedua 4 ringgit 5.2 sen dan sekilogram. Katang dat kantalan graded kedua 4 ringgit 5.2 sen dan sekilogram. Amit tiga tangkata sikarap 1 ringgit 3.2 sen dan sekilogram. Kata-kata sikarap 1 ringgit 3.2 sen dan sekilogram. Ya, tepnika wilu na gatang da gata pinalabus manta da katinanan pemerunan gatang gata Sabah teka iti LIGS makumari jiwira ditinu dit menguhuat aping apiro na gatang kata kantalan da suhabaka makalansanan dat na nukapailan ke tepina jiwira pon sikaw dia tepina jiwira matepnika manku ponyo iti sining-sining data kalangadan dan selina data senjam diti kisah muka pagulok rikatat ajam ko permiso data tuang matepnika Mereka sining manta di Christopher Jerry Manggot. Salam podoho. Kali tiga nau kinau hotok.

isa sa ningil doat allied manta di Jie Teresia Yunus Soroha Kamagulu. Pabitab niya kamaya dat kasalimbahan na sukan RTM mga katanod to ka auditi. Ruputan sa nga nga daw dat sukan Asia Aichi Nagoya. Doon na ribu doon na pada manaw. Ya tapi ni kau jam kau apa dah pada mah 2 minit ada tertuang. Ya tapi ni kau ide siriba dot pemerintahan diti perintah madani pinurwanan diang amat berhormat huluguan menteri Dato Sri Anwar Ibrahim itininggi saman dot meneribau diti hal kemayon dot pelarian Myanmar tumilambus sedat pagiroton maya ditipongin samakan dat diplomasi. Mantad rundingan Malaysia Myanmar seginemu 1400 turun na pada menam iti pelarian Myanmar dat pinato dat muli idesuang da fasa kumaiso maya dat olud misusuhut maya dat sesenong kata pinaiko. Itu na pong maganuh na diti maya dat maganu diti hal katingaligan dokumentasi kukunan diti bagian diti kahampit lang diti tapi na ikaw nga papagirat nagi pangludan diti kamayon dat hal migrasi maya dit labi aulud miti lambus. Batam na ikaw sinding man tadi William Gontorok isa sinding dat alayd iti Romo Tambalut karitika na kinang hotokaw.

tapi kau isu sinding dat lain man tadi. Doni Kim Siong apok yoku no tanak dia pa gulu. Ya tapi kau itu kepailan kerait di convention integrity tadbir urus am anti rasuah kita 2022 pada menam para nanta ko enam am kotoru di titulan dat kehapa di tahun 2022 pada menam id SICC Kota Kinabalu. Ya, tapi kau kakal tak apa kami sampai di ti timpu popo ni sining-sining dat kalangadan aku mada ke Yudit Rohian dat iti sining-sining dat kalangadan ngami lah makin nangau untuk dat timpu di tigisam kapagulo kerkata ta jam dat kapermisa dat tuang. Ya aku mada kayu hadit paing karaja antok na timpir iti kapisanangan aku maraja onsi kau to mamili makinang auriti kasalimbahan at ako sabagi dat panang karuhang da kayu antok na bahay na diti batap na ikaw sinding man tadi Justin Lusah ika point tanom id ginawa ko kanitika na kinang hata kau

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2035 menyampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayonon sikul menanuduk om pemagantangan.

Tadap teka madap. Nakurutuki guna kapya at tadap. Montok manamang kasunyan datinan. Manamang linasuntinan. Mamaruhang kahimbaguyan manansaraw. Mangidu teka manahas do toksin om manimong dot ginares. Pipirat hal dit kigunat mantakaw mayrat kanut tadap ditasarang. Timpud madap om timpud mastik dit miagal dat manikita daw. Manguyat tinan om papanaw kapragatan tinan untuk nangadaw. It kanut papasanang dati dat madap seret madap dat tatuang. Papasiliw dat kayanan tayka limput tadapon sabagit isat kayanan dit ataranang atuang om asagit. Mangalay makan datagu mo ontok dong atuang, labid asanang nung mawal dat makan, it pipirat jam linayad paguloy madap, om nagi mangalay mantat mga kandatakanon, dit kapagawit kakasahan iswang tiyan, om kada paginom tinuman dit harat kefen dat paguloy madap. Hal dit kapagawit dat aw asanang tadap, teka aw aganap tadap. Tang kangaw, aw katatak ng telepon, om nagi asar mga kandatubat, om maginom dat alcohol.

kanu ke perimanalan nahas serad ke pesikan ke suaben. Kada pengakan datang kanan sekuri-kuri 2 jam pegulu medap medat metabolisme tinan lebih senang. Patayan telepon piawit-awit kakamat elektronik sebab titi binabang mantat kakamat titi ke pemarumbak sinanong dot todok. Menginum waik tomat pegulu medap serad temunga ke suaben. Sesuai ke kanu memeruhang waik itinan, mila nagin papataam rasun itinan. Memensai keperagatan spot sekuri-kuri intelu seminggu, teka misinguyatinan.oruhai tuau memegunag timpuh dit anaru. Memilih wati kaum kawawaya ta depan di tasonong, teka kasudong, maidat lebih da bolong atadap. Medap itimpuh dit adang, amau menganuh tinuman dit kauk. Kevin, am nikotin peguluh medap. Todop di tersenong, menginsenong dot kalidasan.

gisem alihuan manamong kalidasan. Nung alain pirikaw, mumbal tumungag teka mingkuri kau diponon matol. Nunuhit lebih kiguno, uludo kasasokon pamusarahan to susuno. Mamuhobo, mendorong taruhay, om gumulit kumaraja miampad lebih oporokis. Tinan alidas, pamusarahan oporokis, karaja nga lebih produktif.

Ya, tapi ko pa dito jam ko permiso lima na pada mata luminit ada tatuang kami yang dat mana paganap na ditimpo ko. Miampai da kayo onto ka tuang taraw dat aminggu diti. Iya hapon si kau tu minakinangaw gisa madat at timpo diti tapi na ikaw. Bah, mila na madap ako mada kayo dit. Ako maraja, tilambusan da ako maraja. Bah, mirubat ako kagawa onto ka timpo kasalimban. Bisa na nga natutuang ka, bisa na nga nat madap. Hino ko predamot.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2020-2035 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya koin tutunan keperegisteron, tumanud kasagaon kinawo, montok kesuangon, kumah daraja koiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pempit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit pempit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pemagantangan.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 pada menem 2030 pada limah nepo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2000 pada matalu 2020 pada lima meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepompit kompetensi digital om kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osono.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Tadap teka madap. Nakuro to kiguna kapya at tadap. Montok manamang kasunyan datinan. Manamang linasuntinan. Mamaruhang kahimbaguyan manansaraw. Mangidu teka manahas da toksin am manimong dat ginares. Pipirat hal dit kigunat mantakaw may datkanut tadap itasarang. Timput madap om timput mastik dit miagal dat manikita daw. Mangoyat tinan om papanaw kaparagatan tinan untuk nangadaw. Itkanut papasanang dati dat madap seret madap dat tatuang. Papasiliw dat kayanan tay ka limput tadapon sabagit isat kayanan dit ataranang atuang om asagit. Mangalay makan datagumo ontok dong atuang, labid asanong nung mawal dat makan, it pipirat jam linayad paguloy madap, om nagi mangalay mantat mga kandatakanon, dit kapagawit kakasahan iswang tiyan, om kada paginom tinuman dit harat kefen dat paguloy madap. Hal dit kapagawit dat aw asanong tadap, teka aw aganap tadap. Atang kangaw, aw katatak na telephone, om nagi asar mga kandatubat, om maginom dat alcohol.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2026 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Pepohampit Reformasi Belajaran Kepegulu Maya magawit panginwaguan kiguno, maya kain tutunan kaparegisteron tumanod kasagaon ginawo montok kaswangon kuma daraja kaiso.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2000 2006 2003 2005 Ngapalan Strategik Timpu Tanaru Dit Mongolon Palan Keburunan Belajaran Malaysia PPPM 2003 2005 Miampai tema Merapatkan Jurang Meningkatkan Mutu Meraihkan Kejayaan Bersama Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasadya ginaris penudukan kepegiratan dit popohampit karaja kesuangon kayonon sikul menenuduk om pamagantangan.

Timpalan Belajaran Malaysia RPM 2020-2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Popompit kompetensi digital ang kotoronongon. Manikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio-emosi om physical dit osonong.

Kepalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mengelon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2035 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohompit pepengkawas pemugunan Dwi Boros. Montok pepegirut pemugunan Boros Melayu Om Boros Ninggiris Idnayatan Sikul. Kampaino, kaintalangan pengadangan kurikulum Maya Misusuhut.

Itimpud adalah angka lasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimpud 4 minggir. Kantakan deti keligagan tamar nungaban. Perputat tumilambus kumaan pagi rekuasa tinantu nung kakitad haratanak nowung ikerita.

Menara Sinurambi, Nek Maligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Rondo Binal Talunga Tampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Ondo Masuang Tinemu Gira Libung Tambunan. Rasawat Moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung tambunan, magimpal rabuju kinabalu bulintok rasuswafti, kapuam patrabal rugaun monsoy, kandayan rumato oro tumolop, amsiov ruangin intora paka kroka.

Pai vaya vaya rarangan angivit angumbolo. Rangan angivit rahu-rahura ulun bokon itaka maya. Rangan angivit ika rumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyaw ya. Hino salarangan angivit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angivit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian ra kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

Bendera Sabah Intalu Aligi Riom Nampatilayun Lukisan Grafik Bujuk Kinabalu Batik Motomau Mapulak Ammalia Bendera Sabah Kesa Binal Ri Idris Icin Sangulun Mampalukis Rapelan Am Pinaulig Raka Talu Ngoporamsa Aribulan Sila Kabalu 1900 Onom Ngoporam Talu Am Rayusno Sukurabilor 1900 Balu Ngoporam Ruo Bendera Sabah Karuo Pinaulig Rakasa Aribulan Sila Kasa 1900 Balu Ngoporam Ruo Sukura 1900 Balu Ngoporam Balu Liliwa Bendera Sabah Raka Talu Ginuang Intora Bendera Sabah Kesa Am Pinaulig Raka Ngoporam Onom Aribulan Sila Kasiam 1900 Balu Ngoporam Balu.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, pulunggo tagaw po yung sangkinulor, kasagan mambal ara imbuar kapam activity untuk magagoy kapam lasak, kosan ramang kiwara bujuk, imbuar kapam activity sor ara sungoy amrat, kosan ramagapon mamparaw ang bokon-bokon po yung. Mangkiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun nondo kalumonsoy, masalok mangkinibit rakasaukan do asap. Karak takau galing kan sayan du inan galama. Inai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

Abi pasian ada usupa bom tapi bi pasan ku mari zot bre ku ngabi tabi Malaysia madani ku masa bi makikina ngodo kesempatan bos kada sana dong usupa biti nambah ona pada makikina ngodo kesempatan bos kada zan matat pada jam 4:04 minit demi susupa ngamu putan bagu me pada ko DJ Suga ada kesempatan bos kada zan kisom do pesan jam kosi jam do dong usupa anu na komando ozu anu na pak komando dong usupa biti Hansan, iba ka Hansanan, iba ka Bosian, iba kinabuon, matok na tadaw bay, no? Kabay to ko, ako pa si John to ko, dodong subab di timi ang pay manong katohuad gumadit minamangun, tunon one to ko, do... Kasibatan pa bago, dato mo gubang na tadaw bay, no? Kahimo buhan ko po dubong ebu, dubong po domanom, Ait ko sembahan bos kerazan. Ait izi koi menak de zudok apa mohisan, menak de zudok apa ihanom. Tantu nado anu napa dari montak dado ngosubab diti. Kisam dapa pusan do jam ko sizam dado ngosubab. Aiso dubo aiso tahu iso nade pemogunan tapi ko ngabi dade ko sembahan bos kerazan diti pain tantu nade sabab FM si zampodam dubo titik tu FM nagi dade mazada online dade RTM klik kanu ko mungkin ngau diti ko sembahan bos kerazan tumiya bos dade ko pemohisan tapi ko ngabi Felix Montigon isjau nako pusanku

0: tipo siang tapi Malaysia berdani kini ngono di dios setiap bal mentah dat Sabah VFM basahan ku izau minami sugali andu ini kepeguna pengatur dabal. Nako pesuat o Sabah dudu petitik onam lizong koi katana tu membuhui degisom debuhan kevahu maso pevakason do menguhan ho hisun abal pemponu. Nako pesuat o Sabah dudu petitik onam lizong koi katana tu membuhui mentok do timpu vahu vuhan koi so do tahun diti ino napo ngapangkub do iso titik iso lizong tutu membuhui sampo magunan om iso titik himo lizong tutu membuhui suang pogun nabo wasi pesuat mentidi datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor na ngazan napo diti nga kapakita do kopo tihombus o Sabah adadi dati koto na pihi datu tu membuhui do manta da suang om habus pogun. Pagun sina o kakal sebagi pidagangan sempo magunan miampai hobi himang atus ngaibu koikatan si dusu da pagun Singapore, Australia, Eropa, om Jepun. Namot ino pidagangan suang pagun na po nga nakapaswad da kwasunizon da dubotitik iso piatus om nadadi da penong katauntut kiguno pemaunan ketembuzan Sabah. Nabos disedaiti dontok dapat dipotimpun da ritma kinabalu duvong ibu duvong podemenom it padang merdeka duvong padang merdeka kota Kinabalu. Bobosan disido pinhombus dipenakandai mentili kumadai bozon mentili idatu Johniston Bangkuai. Nabos di datu Seri Hajiji tihombuson da keplintahan pogun na menak da kepombianan kokomoy ahal tambang om kepotondan da ketudan imiho menindong da kesongan da tutumambuhoy. Ino na po nga madampot da dimpoton apat lizong kaikatan tutumambuhoy da taun diti. Idlamay no gidino pinintahang di datu Seri Hajiji tihumbuson na onuan na paguhanan na kutumbuzan kabasanan sebagi devokon kagazat tagazo Sabah koy mazaan na kabasanan na politik nga kitumbuzan na kanu maninong tutumumbuhi suang pogun om sam pamagunan kumadit pogun diti. Katumbuhan kabasanan na po nga ako no po ko pointutu na tungkusan pogun kumadit na zatan sa pamagunan nga nogi magukab kasibatan ekonomi kumadatuhun nga bikinay zonon. Manta dino apatu to panaw na miyampay pati hombus o pinggisaman mintamong ang pavakas do seni kabasanan na boos di datu Seri Hajiji pisakadungan tagyot itpiyahatan na kublintan pisampuvan o kublintan pogun noging akiguno da mentok da katihombusan at tungkusan kabasanan kumadit sinakagontong muhok. Kapag isuvazan tinaw om tungkusan seni kabasanan Sabah na po nga kotos kihogo. Iya patut po intutunan sabagi da ko intutunan om kumizan da pagunditi. Ino na po nga kapavakas da asil kutumbuzan di daun kabasanan kapahudami ang paituduban Sabah Majujaya. Apatut pavakason o belajalan tafis dami yang pai songevian o kono poko dari kegenan hafazan teko toihan ugama nganogi akademik teknologi kebahan om kepomuanan nebos di bozon menteli datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor kiguno do kalalahano i adang mentok do poin buhay sinakagon Al-Quran i apantod dari hafazan dino om avasi tangazan dari belajalan kabahan nagi o kam amnogi kanu manakaday kumaday tuhun ngavi nunsob nagi disido o pisokadungan da paguhudan Ohud i pinhatan da Institute Hatafis Institute Pagidabasan Takavas Agent Koplintan om kaganan swasta mentok da mengingazo kasibatan belajalan om nagi kalaja susumikul nabos di datu Seri Hajiji untuk pinapoy magon na hinuminon upis da mahad tafis Sulaimania MTS bawa gizan Sabah om Sarawak it kota Kinabalu. Baboson disido pinahombos di panakadai mentili kumade beson mentili datu Isnin Aliasni. Baba inoniti onom hongkod MTS nokab it Sabah. Binavakas o patamangan hisun om hinasu dahit pototong ko pagun. Damantadakantakan Super El Nino ipisosomo ko yung kabas hinasu om nagikantakan dati do katutudan. Nabos di mantili ontononon asil om katihambusan sandat idato Sri Ate Joseph Kurup panahon na patamangan na miyampay agent na paghudan kususan sandat pagun natma.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Dato Sri Ate Joseph Kurup. Pinagiyot nagi o kaupisan sandad po sa ihi o kapabakasan kuasa kampay naman na compound tutulus ko kamay datinimungan ipapanjul katutudan paingukab. Abalo pa rin nga sumimbaw naman ta na Saba VFM.
2: Kakal ko po, makinamaw abal ipagun.
0: Atus himongopod moniva na kutay mo kunsi haminti zanon det lamay kapatimpunan na kapambitan na kunsi ababazan pumuhaminan tuhon PPR PITAS na bos di Montili kapalintan kini zanon ng pumuhaminan idato Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif apat ngatus apat ngopod unit hamin na ti zanon pinatawanda itsi iba project di ti montok na mamanu kapakinuan na tuhon ngabi iduvang na kamoy. Montok na dubo nga ito si Zamgapad Unit no hupo nga doit kalaja o kapagingahan na miyampay na konsol uvang ambuan kinizonon paghuhu na patakon kumaday tinimungan di mamaguno kozo. Nabos si doit di kapas o lamay kapatimpunan o kapamitan kung si PPR PITAS. Namo tino pinasaw di Datu Muhammad Arifin do sa ngizon o project do PPR mo tamangan diyo ho o haminti zonon mayang paitavasi om nagi mumyozo do kotulan ni nakatanto do it pidondian muniva apatut nagi o sa ngizon do tumay mo do mintamong kabakasan om kupanainan dino subay ko mambalay siva tumanud timpo. Binasaw nag-i-disidol, ihan na po nga unit na PPR nga aw pasivaan mahik tay ko umbosyan miyampay aiso kasagan. Na boss disidol, hamin na kamoy na po nga pinobi, mabino, muntok dahit kapaganakan di kosuong, mapatod tamangan muntok na gunon na timpu tahayd. Sino nagi di Datu Muhammad Arifin o tuhon sa ngingizon na papagiyot o sunduban sungkad tukad na mangintutun o manakaday muntok na payimpuhay community PPR di Mokongo. Pinavakas sa opisyo kadungan kapalintan, kompani om kagumpit kapalintan GLC, kaganaan swasta, tinanokon kodon kapalintan NGO om tuhon sa pisanguhon, may dokati hombus at ang mga no katundunan tuhon ng ohoing. Nabos di Montili kondoan kwedasan ng kapakangan tuhon, idato Julita Majungki, nakiguno na sa kadungan din na sa Piavi, tinimungan montok na manakaday mamono kapakinuan kalaja. Om kapainainan na Institute Patamangan Tuhon ng Ohoing. Pingisama na ko may nagi nga tumano da kusudangan na miyampay da kapakinuan na tinimungan diti may da kanu izihaw da papanaw da pagigizaw ni Hobi Abasi o Mokongo. Natubungan na sida da manuno at abal din lamay makan sodop om sazaw katundunan duvong ngaybo duvong panumanom na zudatinan tutumumbuhoy hamin tuhon ng Ohoing Sri Pritchard Kinarut It Kota Kinabalu. Hamin tuhon ng ohoing Sri Pritchard kinarut by no papoizon si Zamgapod tuhon ng ohoing. Pavakason na kapambakasan na bavang ang papas idun lumadan na muntok na munguang kantakan hizud na bawas di adun lumadan itatu Ruslan Muharam nasu o kapukupisan pumuvaigan ang papas na papanaw na kladyak panoynan papampay na papas ang bavang din na sonsong. Kladya nagi na papampay na kapambakasan susumuni o nagitisan bavang sabab na hizung na bavang padas. Na boss, di sila iti, di kapas pinapatimpun na kempen kabun ko abakas o gingo o umuhigan it bofet. Sabagi na timpo at ahayd na todo nagiyok plintan o project pahom na bavang padas ipisasama na katimpun na tonikot muntak na pangkabas tangazan na kalalahan na papas o it kinezonon. Ritma kinabalu vokon na pinggisama na kaupisan kabasanan ng kasanian pogun JKKN na matak na monokadung na taon tutumumbuhoy Malaysia duvo ngay budu po padamtu om taon tutumumbuhoy Sabah do duvo ngay budu po padamtu labazan na politinga dadi na impo na point tutun kawin mazan seni kabasanan ng tungkus Sabah tungkusan Sabah dok ma dai tutu membuhi suang pogun om sampamagunan. Nabos dimohoingon patunud JKKN I Muhammad Amran Muhammad Haris da bisa kadungan nak pelintan sempuva nang pelintan pogun nepo nga tihombusan na pabakason na mentok papabu dok genan katumbusan seni om kabasanan. Nabos si doiti dok pian dot the ritma Kinabalu da duvo ngai bu duvo pademanom it Padang Merdeka Kota Kinabalu. Ina nepo bain na dino nak poninong da habi da himo ngai bu to membuhi da menyampai da pinpoint tutun da koi mazan da legenda kinai zonon mega da nuhu Kinabahu susumangod murut huminodun om Gavanus Lepa. Ipumupusan kinangosovati tuho da bal. Nakapasuwa to Sabah da dupotitik o nam lizong ko ikatan to tumumbuhi gisom da buhan kavahu. Maso, pabakason o menguhan da hisun. Ikakaniti abal, nuho di muli gobong na matat section berita ehwal semasa. Pinadahin di Simon Sabut, the head boss kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Bosian.

Kapatandaan din mi ka upana sando tumugufang ko susan. Kantakan ko zubo na ko hobigon tab hinasu toy el nino edni ko koton uha-uha om pisoso mo ko tihambus kisam taon ni ko. Tumanod din ko koton ko zubo taban el nino timpu diti ko dimpot kontab tahasu ko zo doon tokbuhan kasisam kisam buhan kapat taon dubong ay bubong padam tu. Kantakan hizud untuk timpu penasan na tonga aw sungkuo nga kantakan suway mega hisung siyabok akabas gantab hinasu om okwangan vibe. Kapatukabi on kozo. Muntok upayahan kapabagu kapasa sumuang idhibang web nadma.gov.my. Tamangan ka umahigan om kaidasan sundi. Koy ho miyampay ko zuzubo posayhi.

Kopi pasian kumat peringan bini mama sopa panau da kulita denung suvar biti hobi not peringan bini pau gadan da it kakada zanta gazo kota kinabalu denung suvar biti mege temui mo pipio lahan da oboboh da kita kuh da denung suvar biti maza da lulputan da trafik da denung suvar biti hobi not peringan bini mantad diti lahan pan Borneo oboboh talun alun mantad beriti da it lima ulimawan diti pakazan kuma da it kinarut nagingka nagi dari ho i jalan pengalat Lokawi diti boboh talun alun do babai no diti hobino pakazan memenau kuma dari kakadazan kota Kinabalu kita mantad papar atau ko mantad diti jalan putatan gisom no dari ho i jalan Petagas diti boboh alun alun talun alun do ngusubab diti gisom kikot diti i Petagas preko ngavi sumbang lagi kuma de jalan bunga ke Munting hobino de lahan kapazan itu de jalan Kepayan pogadan kuma de ho i jalan Mat Saleh boboh talun-alun dong sebab itu kuma tapi ngapi de jalan pintas Pinampang itu jalan Pinampang papar lama diti dari lahan pan Borneo dino dari diti id penong kata tahib diti kampung Nambazan diti bobo kozo pau gadan kuma dari ho id dongongon nogi pakazan diti id jalan dari diti lahan do mantad diti Kasigoy pakazan kumare dongongon nga bobo talun-alun dong subab diti mingka nagi dari ho id jalan Panglima Banting bobo dong subab diti gisom kaya diti jalan pintas Pinampang diti bobo id sumuang dari diti id pakazan kumare Austral bahu-bahu gisom dari ho id Sikul Maktab Sabah. Ausong ko bobo dari ho idlahan sembulan nga kita wagu dari ho idjalan kolam bobo dong subab diti. Abi na pakazan kuma dari ho idluyang teko damai bobo dari ho dino mingka nagi dari ho id lahan tuaran diti dari lahan tuaran manta diti. Manta diti Kolombong pakazan kumadet lahan toran kumadet Masjid Mandaraya obino dari ho di jalan Tun Fat Steven jalan Tun Fat Steven peritinga dari ho it penong Teluk Likas diti tebreko ngabi oboh dari timpu diti sosonod pa manau dagi som dari ho id menara Tun Mustafa teko yesan sabah diti ika nagi dari ho id lahan do UMS oboh gisom do kaya kata deh ho id Kingfisher diti nagi alam mesra diti boboh ako sa talun-alun nudong sobat diti ngam sabi bagi kita kung nga boboh iti hobi na de jalan toran kyo nadi kumat pringa vidi kipa ngazon de nombon na po ngazon de so hobi na kipa dapalan sumuang de kakadasan tagazo kota Kinabalu pihio de so lahan ni nombor na po lahan kanu gisom na kaya kata timpo diti na po nga mama so obo ko so talun-alun dong subab diti dadi pagyong ko na lahan do habi binasi may do ikot na do nombor ngonzon dia zuri na do habi pintanto o timpo dino tumiyong bos dekosembahan bos kerazan yang pahit ako di James Sham tapi ko ngapi ati ko pusan ko.

kilogo hoso tahun tahu padan on sisam tahu padan tikit tanah koi so tumi pun jam kotu tahu pun minit dong subang aisa na subai iko sari ban bos kanazan sabah VFM may kot finasi oswa otomaimo.

kapoingatan, pagaduan o kapanutudan paingukab, kampay no manutud si zamut, pias, topod pamutanaman o tana gambut. Idsibo akta ning kapaton kinisanon pasoyhi saibu si zam ngatus tuong apadam apat. Kavasa gandaon inakadandang gisom salisong linggit, talungku gisom himataon toy duduvodino. Kapanutudan paingukab kapagavit katutudan tagazo, hisun om kapana kabahingkangan, kumakahidasan ho habino tanak ngavi om tuhun nangohoing. Kozuvo tahasu om akoing kapasikap do kalalat tapoy. Kana panutud si zamut. Kaluputano ta sisikap nung kiva katutudan paingukab. Naisanan pasayhi, tanggungan toinsanan.